0: mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri di sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program Pendidikan Negeri Gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden punya program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuyarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Dukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Riamun, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan, pemerintah komitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas ratas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari Kepala Negara sebagai salah satu pengampu pendidikan. Kemendikti Saintek ditegaskannya siap menjalankan rancangan tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendikti Saintek menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan penghitungan awal, dijelaskan Brian, kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi di setiap perguruan tinggi atau PTN. Bahkan selain itu pendengar, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Dijelaskan Mendikti Saintek bahwa pos anggaran dari pendaftaran pasca sarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana.

Baik, pendengar, sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda, informasi menarik untuk Anda mengenai murid Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar PIP mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Muti menjelaskan, PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSEP atau Dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya Muti mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Menurut Muti, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Nah, selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Muti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Ya, informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sedari tadi stay mengikuti Pro 1 RRI Ambon di kanal terestrial 105,1 MHz dan juga di RRI Digital. Saya pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengelolaan PT DSA di Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, kembali menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Ambon. Selain pelayanan air bersih yang dinilai buruk, sistem pengelolaan hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan penyedia air limbah dan bersih tersebut turut dipertanyakan. DPRD menyoroti ketimpangan kepemilikan saham PT DSA, di mana pemerintah Kota Ambon melalui Perumdam Tirta Yapona menguasai 99% saham, sementara 1% sisanya dipegang Koperasi Jasa Karyawan PT DSA. Namun, pihak minoritas dinilai justru mendominasi kebijakan dan fungsi perusahaan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Luki Upulatunikiulu, menegaskan, Pemkot Ambon harus segera mengambil tindakan tegas atas kondisi abnormal ini. Nikiulu mengungkapkan, Perumdam Tirta Yapono telah 4 kali mengajukan permohonan tertulis sepanjang Juni hingga Juli 2026 untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda yang diusulkan mencakup evaluasi kinerja, laporan keuangan serta perombakan direksi dan komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Di sisi lain, keluhan masyarakat terkait krisis air bersih terus menumpuk di area konsesi PT DSA, meliputi wilayah Desa Batu Merah, Pandan Kasturi hingga Karang Panjang. Padahal penyediaan air bersih merupakan bagian dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Selman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Pada dasarnya ada banyak manfaat makan buah. Berkat kandungan nutrisi, makan beragam jenis buah-buahan setiap hari bisa membantu Anda menjaga kebugaran tubuh. Tapi tahukah Anda, ada buah yang bisa bikin gemuk? Pisang. Buah yang satu ini tinggi kalori hingga 180 kalori per buah. Jangan sampai kebanyakan makan pisang. Ceri. Termasuk buah yang tinggi kandungan gulanya, sehingga buah ini jadi salah satu penyebab bisa bikin berat badan naik. Alpukat. Konsumsilah sewajarnya, karena alpukat mengandung kalori yang lumayan tinggi. Mangga. Kebanyakan makan mangga bisa menyebabkan meningkatnya gula darah. Jadikanlah mangga hanya sebagai makanan penutup, daripada sebagai cemilan di kala bosan.

0: Dibuang saja Bu Ira sampahnya di sini, daripada kita capek-capek ke tempat sampah yang jauh di sana.
1: Betul Bu Ani, kita buang di sini saja ya. Lagi pula tidak ada yang melihat kita. Biar saja petugas sampah yang membersihkan nanti.
2: Waduh ibu-ibu, kenapa sampahnya dibuang di sini? Kan sudah ada tempat sampah yang tersedia di kampung kita.
1: Alah, ya, Pak RT.
0: Biarin aja. Kan ada petugas kebersihan yang mengangkatnya nanti.
2: Astaga, ini kan mengotori lingkungan. Dan apa ibu-ibu tidak takut nanti terjadi banjir?
0: Tidak mungkinlah, Pak RT. Masa terjadi banjir? Ibu Ira, tolong Bu, rumah saya kebanjiran.
3: Aduh,
1: Bu Ani, rumah saya juga kebanjiran, Bu.
3: Aduh, tolong.
1: Tolong. Aduh.
4: Jagalah kebersihan lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari banjir dan longsor.

0: Eh, Ul, ali ada bikin apa sekali tuh? Itu pohon pohon kan su tinggi bagus. Mengapa ali potong akang? Beta ada jagakan pohon tuh pertahan tanah supaya jangan longsor. Akan pilih ali pun dalam muka kapan? Kung alis dipotong akang.
1: Iata, jangan kalau pasti udin beta. Parbadah kisah. Mana akan pun daun-daun setelah burang kiri kanan.
0: Badaki apa? Pohon-pohon itu tuh beta tanam supaya akan jaga tanah tuh supaya jangan longsor. Mengerti ke sih? Balong rasa hujan besar. Lah longsor he, bawa ale lapisnya rumah-rumah.
1: Hehehe, beta nih sempa pikir sampai ke situ le ata. Ale bamara lawan.
0: Makanya, kalau mau bikin sesuatu tuh he, tanya-tanya dulu, otak tuh akan berjalan.
1: Hei, alih nih, sekin bisa meme.
0: Cie, beta bilangnya betul.
1: Sudah jua.
0: Bisa mengerti lain.
1: Jangan marah-marah lain. Beta akan perhatikan apa yang tadi alih bilang.
0: Makanya, lain kali tuh, lihat dulu baik-baik baru bikin. Jangan kerja asal jadi.
1: Hei, maaf beta jua. Bah marah lah.

Pendengar, belanja online saat ini menjadi hal yang lumrah dan banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital dan internet di zaman modern ini. Meski demikian, terdapat bermacam-macam risiko dalam belanja online, seperti toko online yang bisa melakukan penipuan, kondisi barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, bahkan penyalahgunaan data kita untuk tujuan tertentu. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa aman dalam berbelanja online? Langkah penting pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengecek dan memastikan toko online tersebut terpercaya agar tidak tertipu dan kecewa. Langkah selanjutnya, Anda harus mencermati review ulasan supaya Anda semakin mengetahui ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Kemudian, Anda harus mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan di toko online. Ini sangat membantu Anda dalam menghadapi hal tidak terduga, seperti bagaimana cara mengembalikan barang cacat atau barang yang tidak sesuai. Cermati juga perbandingan harga terlebih dahulu. Anda patut curiga terhadap produk yang terlampau murah, karena produk yang asli memiliki range harga yang wajar. Simpan bukti transaksi dan pembayaran secara baik. Hal ini tentu diperlukan untuk berjaga-jaga ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perbelanjaan yang Anda lakukan.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

WHO telah membentuk Komisi Internasional untuk mengatasi kesepian sebagai ancaman kesehatan global yang mendesak. WHO menyebut hal ini terjadi setelah pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial dan meningkatkan tingkat kesepian masyarakat modern. Risiko kesehatan akibat kesepian sama buruknya dengan merokok hingga 15 batang sehari, bahkan lebih dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Pada lansia, kesepian dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia 50% dan stroke sebesar 30%. Sedangkan remaja yang mengalami kesepian di sekolah lebih besar kemungkinannya untuk putus kuliah.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang terletak di Ring of Fire. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang mitigasi gempa dan tanggap darurat bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dea bersama pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, tentu dengan lokal. Acara-acara kita yang masih kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu hiburan yang menyemangati Anda di siang ini, di waktu istirahat Anda, di waktu break Anda dari pekerjaan, waktu makan siang Anda. Semoga hari ini tetap semangat dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Dan selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami, terutama untuk Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi di kesempatan siang ini. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa Fatimura Art and Culture Project akan menggelar festival Lomba Orlapi, Saurekareka, Tari Zambra, dan Katreji pada 25 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk kembali mengenal, mengembangkan, sekaligus menampilkan seni dan budaya daerah yang mulai jarang dipentaskan. Ketua Panitia Festival Ais Gomis mengatakan gagasan kegiatan tersebut berawal dari sejumlah pertemuan yang dilakukan sejak tahun sebelumnya. Dari pertemuan itu, Panitia kemudian mengajak sejumlah kelompok yang memiliki perhatian terhadap seni dan tarian daerah untuk bersama-sama mengembangkan kegiatan dalam bentuk festival. Kemudian Sekretaris Panitia Insinyur Paul Cilepulalan juga menjelaskan konsep festival ini disusun berdasarkan keprihatinan terhadap sejumlah kesenian daerah yang mulai jarang terlihat dalam kehidupan masyarakat. Meski masih terdapat kelompok dan sekolah yang mempertahankan seni budaya masing-masing, diperlukan upaya bersama untuk mengangkatnya kembali ke ruang publik. Dikatakan persiapan kegiatan dilakukan sejak Fatimura Art and Culture terbentuk pada Maret 2026. Komunitas yang beranggotakan 8 orang, sebagian besar mahasiswa, kemudian melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para senior, serta menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Informasi ini kami kutip.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari federasi maupun Menpora atau dari KONMI pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk menurut.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, di kesempatan siang ini ke ruang dengar Anda Request Time kami hadirkan untuk pendengar menemani Anda semuanya di sela-sela Anda menjalankan tugas dan aktivitas. Berbagai lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan untuk menemani Anda di Request Time hingga nanti di pukul 15.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Basar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Kota Ambon menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor di Maluku. Kegiatan yang digelar Kodam 15 Patimura itu mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Basar Murah tersebut, kendati kegiatan itu menunjukkan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Gubernur menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau langsung dari RRI Langgur.
1: 3 kabupaten kota. Untuk mengetahui informasi selengkapnya bersama reporter kami Najla Firista Al-Hadar.
2: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
3: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan

0: Sisi Kota Ternate dalam uji coba pelindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
1: Jadi terkait dengan perkembangan Perlinsos, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah, sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini. Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
0: Ia menjelaskan saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
1: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan datanya, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
0: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Pendengar Najla langsung dari RRI Ternate memberikan informasi untuk kita tadi, Kota Rempah. Terima kasih. Dan dari Kota Rempah kita berlayar menuju Kota Musik, Ambon Manise. Informasinya tentang DLHP Ambon, siapkan sanksi bagi rumah makan dan SPPG yang abaikan pengelolaan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter kami, Rauda Autana.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak mengelola sampah dan juga limbah sesuai ketentuan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, mengatakan langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama. Namun sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberi surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan DLHP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, kata Kadis, pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Hari Sabtu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindinya kita segel ya, jadi air limbahnya kita segel, fasilitas air limbah kita segel dan catatan diperbaiki, tapi limbahnya itu sementara ditampung dan didampingi oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari.
5: Ya. Apakah sanksi ini akan
4: hari ini ada beberapa rumah makan juga yang kita berikan SP1.
3: Dirinya mengatakan penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLHP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu terkait pelayanan persampahan, pemerintah Kota Ambon di tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit bagi kendaraan besar. Rauda Utana melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Informasi dari Kota Musik Ambon Manise, Rauda Autana, pendengar. Selanjutnya dari Bung

0: Maremaren, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Kei. Informasinya, masyarakat Maluku Tenggara, terutama pembudidaya rumput laut, menyambut gembira program 20.000 lahan rumput laut yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Maluku. Ibnu Raharing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan menyediakan 20.000 hektar lahan untuk pengembangan rumput laut di wilayah ini. Program kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Maluku Tenggara dikarenakan usaha budidaya rumput laut merupakan salah satu aktivitas yang digeluti warga dan telah membawa dampak sangat besar bagi para petani maupun masyarakat secara luas. Penjabat Kepala Ohoi Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Jefferson Rumheng, melalui pesan WhatsApp pada Selasa 22 September 2026 mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Program ini dinilai sangat tepat bagi Ohoi Ur Pulau mengingat letak dan kondisi wilayah Ohoi tersebut sangat mendukung pengembangan rumput laut untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami selaku pemerintah Ohoi Ur Pulau sangat mendukung program pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap lahan untuk budidaya rumput laut. Kami selaku pemerintah tetap mendukung itu.
1: Sementara itu, pembudidaya rumput laut Ohoi Ur Pulau Tomo Rahakbau mengaku gembira mengetahui kabar dimaksud. Selaku masyarakat yang sejak tahun 2023 menggeluti usaha budidaya rumput laut, Rahakbau menyatakan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada pembudidaya rumput laut di wilayah ini, walaupun belum diketahui apakah Ohoinya termasuk dalam kawasan yang disasarkan dalam program tersebut. Rahakbau juga mengharapkan intervensi pemerintah tidak sebatas lahan budidaya, namun hendaknya dilengkapi dengan penyediaan pabrik rumput laut yang dinilai penting guna mendukung penghasilan petani maupun masyarakat di wilayah ini.
3: Beta sebagai salah satu pembudidaya asal Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Ur Pulau, terhadap informasi ini, beta sangat berharap bahwa bukan saja kesepakatan atau kerjasama untuk membuka lahan rumput laut, tapi harus dibarengi dengan pembangunan pabrik, sehingga hasil dari rumput laut yang kemudian kita jual ini, bukan saja dia dalam bentuk bahan baku atau kering, tetapi kalau bisa diolah di sini juga, di wilayah atau pesisir setempat ini.
1: Program pengembangan rumput laut ini menyasar 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Diharapkan realisasi program ini segera dilaksanakan dan dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini.
0: Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada, informasi dari Ibnu Raharing RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Terima kasih untuk Raudan dan juga Najla yang sudah menyajikan informasi siang ini. Dan pendengar kami yang bertugas, saya Mat Doan Fatmawati, Arif, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan ini. Kita berjumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3.

0: RRI.
1: Aku Buah Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar yang terus bersama kami di siang ini, terima kasih kebersamaan Anda. Request Time masih kami hadirkan dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Anda bisa bergabung bersama kami, saudara, di kesempatan siang ini untuk memberikan berbagai informasi terkait hal apa saja di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Selamat siang untuk Anda pendengar semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami.

hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian

0: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan Merah Putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku.
1: Sudah, jadi semua OPD sudah mengusulkan untuk perpanjangan P3K tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dari kinerjanya.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Edisi Kamis 24 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, setelah sempat tertunda akibat kendala administrasi dan teknis, warga negeri Maraina Huahulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya menerima penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Penyaluran bantuan ini dilakukan sekaligus untuk periode 7 bulan, sehingga setiap penerima mengantongi total bantuan sebesar 2,1 juta dari jatah bulanan sebesar Rp300.000. Salah satu warga penerima manfaat, Eli Ilelah, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 warga di wilayahnya yang terdaftar sebagai penerima BLT. Keterlambatan pencairan ini sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Raja Negeri Maraina, sehingga masyarakat tetap bersabar menunggu hingga bantuan resmi dicairkan bulan ini. Sementara itu, seorang guru setempat, Mareso Rehena, menilai bantuan ini sangat membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga warga. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat maupun daerah atas perhatian yang diberikan, seraya berharap penyaluran bantuan pada periode berikutnya dapat berjalan lancar tanpa ada penundaan lagi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 79 kampung nelayan Merah Putih di Maluku tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih KNMP sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.
0: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan Merah Putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Ini kan peningkatan yang sangat signifikan.
3: Dikatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan jumlah pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah pemukiman nelayan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Saudara Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui rapat koordinasi lintas sektor Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar di Mapolda Maluku. Forum yang melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat hingga akademisi ini difokuskan untuk membangun sistem deteksi dini agar persoalan sosial tidak membesar menjadi konflik terbuka. Langkah bersama ini mencatatkan tren positif di mana angka kejadian konflik sosial di Maluku menurun drastis dari 185 kasus pada 2024 menjadi hanya 10 kasus hingga 2026. Kapolda menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, terutama dalam meredam faktor pemicu seperti ego kelompok, sengketa lahan, miras hingga hoaks di media sosial. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa beserta pimpinan TNI, tokoh agama dan akademisi turut mendukung penuh penguatan forum ini. Mereka menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai panglima, memperkuat dialog berbasis kearifan lokal, serta nilai Pela Gandong, dan memanfaatkan forum sebagai ruang kajian jangka panjang untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah. Di tengah upaya pencegahan tersebut, penegakan hukum terhadap kasus konflik Patahue Lisabata di Seram Bagian Barat dapat dipastikan tetap berjalan profesional. Di Treskrimum Polda Maluku, Kombes Polisi Dasmin Ginting mengungkapkan penyidik telah memeriksa 35 saksi dari 6 laporan polisi yang masuk. Kepolisian menghimbau masyarakat yang memiliki dokumen atau informasi terkait peristiwa tersebut agar bersikap kooperatif dan menyerahkannya kepada penyidik guna mendukung proses hukum yang objektif dan transparan. Pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Saat ini Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Naila Frista Alhadar.
4: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
5: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
4: Jadi terkait dengan perkembangan Perlinsos, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
5: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
4: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan datanya, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
5: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Najla Firista melaporkan.
2: Saudara, para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu yang berusia di atas 35 tahun berharap pemerintah memberi kemudahan dalam peralihan status menjadi pegawai negeri sipil PNS. Karena telah melalui serangkaian seleksi resmi serta memiliki masa pengabdian yang panjang sejak menjadi honorer, para guru senior ini meminta proses alih status cukup dilakukan melalui pemberkasan langsung atau mekanisme in-passing tanpa harus mengikuti tes ulang. Harapan tersebut disuarakan oleh Umra SPD, salah seorang guru P3K di satu kota Tual. Saat ditemui, ia menyoroti aturan umum seleksi CPNS yang membatasi usia maksimal pendaftar pada 35 tahun. Menurutnya, batasan tersebut berpotensi menggugurkan ribuan guru senior secara otomatis. Oleh karena itu, ia meminta regulasi khusus atau afirmatif dari pemerintah. Bahkan jika harus ada tes, diharapkan hanya bersifat formalitas semata agar masa pengabdian mereka tetap dihargai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan mengenai peluang peralihan status guru P3K menjadi PNS diproyeksikan mulai bergulir menuju tahun 2027 mendatang seiring kebutuhan formasi guru nasional. Kendati demikian, hingga kini bentuk regulasi teknisnya, apakah melalui jalur penyederhanaan syarat usia atau pemberkasan langsung, masih dalam tahap perjuangan dan pematangan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa mengingatkan bahwa perkembangan media sosial dan era disrupsi informasi kini menjadi tantangan baru bagi stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Hal itu disampaikannya dalam rapat forum koordinasi keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku. Gubernur menyoroti maraknya informasi di ruang digital, termasuk konten hasil rekayasa kecerdasan buatan yang berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat serta menjadi sarana penyebaran provokasi. Menanggapi ancaman tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tugas menjaga keamanan, pencerahan, serta edukasi publik tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi semata. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga media massa. Sinergi ini dinilai krusial untuk memperkuat pemahaman publik sekaligus merespons secara cepat setiap informasi yang berpotensi memicu keresahan dan konflik sosial. Gubernur Hendrik Lawerisa pun mendukung penuh pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku dan berharap wadah ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret di lapangan. Ia menegaskan kembali pentingnya menjadikan hukum sebagai panglima agar rasa aman yang dirasakan masyarakat Maluku dapat terwujud nyata sebagai bentuk kehadiran negara. Kontrak P3K Ambon akan dievaluasi berdasarkan kinerja dan disiplin. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Ambon sementara mengusulkan perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Wali Kota Ambon Bu Dewi Watimena, usulan tersebut tidak secara otomatis membuat seluruh kontrak diperpanjang, karena pemerintah kota akan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama penilaian kinerja, tingkat disiplin, dan loyalitas pegawai. Menurut Watimena, saat ini Badan Kepegawaian Daerah BKD masih melakukan rekapitulasi terhadap seluruh data usulan perpanjangan kontrak dari masing-masing OPD. Menurut Wali Kota, pengumuman terkait keberlanjutan kontrak akan disampaikan secara bertahap menjelang berakhirnya masa kontrak pada Oktober 2026 mendatang.
2: Sudah, jadi semua OPD sudah mengusulkan untuk perpanjangan P3K, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan penilaian kinerjanya, disiplinnya, loyalitasnya, dan lain-lain. Nanti semua akan sudah masuk, sudah disisi ke BKD, nanti direkap lagi berapa yang diperpanjang, berapa yang tidak, nanti baru kita sampaikan secara resmi. Bisa saja, kalau kepala OPD-nya menilai dia tidak berkinerja baik, bisa saja dihentikan. Karena kan kontrak. Kontrak itu dia diperpanjang atau tidak tergantung kinerja masing-masing orang yang dinilai.
1: Dengan mekanisme tersebut, kata Watimena, evaluasi terhadap P3K menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk memastikan keberlanjutan masa kerja tetap yang mempertimbangkan kinerja dan juga kedisiplinan pegawai. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo resmi menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Dobo dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru guna mendukung modernisasi sistem peradilan pidana di wilayah setempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama PKS tentang penyelenggaraan persidangan elektronik tersebut dilangsungkan di Pengadilan Negeri Dobo. Langkah ini menjadi tonggak penting sinergi tiga institusi penegak hukum untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui mekanisme sidang elektronik, pemeriksaan terhadap warga binaan yang berstatus tahanan maupun terdakwa kini dapat dilaksanakan secara virtual tanpa harus dihadirkan secara fisik ke ruang sidang. Kepala Lapas Dobo Peter Yan Lesi yang hadir langsung bersama jajaran pejabat struktural menyatakan bahwa sistem ini tidak hanya memangkas alur administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menekan risiko gangguan keamanan dan ketertiban selama proses mobilisasi pengawalan tahanan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan jajaran pejabat pengadilan negeri serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru yang menyepakati komitmen serupa. Ketiga instansi bertekad saling mendukung agar pelaksanaan persidangan berbasis teknologi ini berjalan lancar sesuai ketentuan. Dengan adanya kerjasama ini, pelayanan hukum bagi warga binaan di Lapas Dobo diharapkan semakin optimal, akuntabel, serta mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan. Otoritas Jasa Keuangan mendukung produktivitas nelayan di Buru Selatan dengan meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif untuk memudahkan akses permodalan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait resmi meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif atau EKI yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih NMP di Desa Wailihang, Kabupaten Buru Selatan. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyatakan, sinergi ini bertujuan membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, perlindungan sosial, hingga produk investasi.
4: Bagaimana jangka waktu itu benar-benar dipaskan dengan profil risiko, tentukan tujuan investasi, jangka pemahaman, dan sadari diri kita ini sebenarnya orangnya seperti apa. Kita orang yang risk taker, profil risikonya, dan risk averse, menghindari risiko.
3: Ditambahkan Haramain Biladi, program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi langsung merealisasikan pembukaan rekening tabungan, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu ada pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan dan warga setempat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat sore pendengar yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di saat ini. Dan saudara, kami juga membuka line telepon di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami,

0: komprehensif mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan. Olehnya itu, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya bergantung pada BPS sebagai penyelenggara pendataan, tetapi juga butuh partisipasi pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat. Sadali juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat literasi statistik sekaligus membangun kesadaran bahwa data memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda, pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa fenomena fase bulan purnama pada 26 September 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut dan memicu banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, dalam informasi potensi banjir pesisir rob menyebutkan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, sejumlah wilayah pesisir Maluku berpotensi terdampak banjir rob. Wilayah tersebut meliputi pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Mujahidin mengatakan waktu terjadinya potensi gelombang pasang dan banjir pesisir berbeda pada setiap wilayah, baik dari sisi hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku berlangsung pada periode 25 September hingga 2 Oktober 2026. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir, termasuk kegiatan bongkar muat serta aktivitas masyarakat di permukiman pesisir. BMKG menghimbau masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan siaga mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: dulu kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katul sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katul pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Bang, kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapet strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, adiks.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil ya, adiks.
0: Ingat, kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harusnya geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, kursi pun cok ini bertumpuk ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kali ya.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katanya potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, adiks.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katanya di pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka na kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strom. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kena, tadi.
1: Masih kenapa nih?
0: Bakar, tabakar.
1: Iya tau, katanya ada bakar-bakar nih. Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kats. Tapi sana ini.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka kersampan di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry adiks. Lupa kesemati.
0: Bahaya tuh, Kats. Nanti akan buka pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan kato.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam anus, kah?
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga nanti di pukul 24.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar yang terus bersama kami. Kami mengajak Anda, saudara, untuk mengikuti siaran berjaringan Mosaik Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda hasta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian, semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu di develop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah artinya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan

0: 1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
1: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
1: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian. Live streaming.
1: Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
1: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
0: Iya, iya.
1: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
1: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
0: betul.
1: Kunci utama, tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
1: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado.

0: Kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
1: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
2: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Ibu ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
3: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
2: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
3: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
2: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
3: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
2: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
3: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
2: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
3: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
2: Iya.
3: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
2: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
3: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita dan Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
2: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
3: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
2: Oke.
3: Betul.
2: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
1: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Makasih yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan. Kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta Cikampek
3: untuk pelestarian seni budaya dan mengajak anak-anak khususnya pelajar itu untuk lebih mencintai budaya bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda.

24 September 2026. Kami temani Anda dan senang sekali saya Josri bakal ada untuk Anda hingga nanti pukul 24.

0: Bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Mereka nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya sesaat lagi bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kenal informasi dan inspirasi di hari ini Kamis 24 September 2026.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Pendengar, fenomena fase bulan purnama pada 26 September 2026 berpotensi ya meningkatkan ketinggian maksimum air laut dan memicu banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah. BMKG mengatakan waktu terjadi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir berbeda pada setiap wilayah, baik sisi malam maupun siang hari. Namun secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku berlangsung pada periode 25 hingga 2 Oktober 2026 ini. Dan BMKG juga menghimbau untuk masyarakat tetap mengantisipasi akan semuanya itu dan memantau informasi yang dikeluarkan BMKG. Informasi lengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Beragam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten MBD terus diperkuat ya melalui kolaborasi WWF Indonesia Site MBD bersama Dinas Perikanan Kabupaten MBD. Kolaborasi ini pernah diwujudkan melalui penyaluran bantuan sarana budidaya kepada pembudidaya di Desa Luang Barat, Kecamatan Dona Hira, Kabupaten MBD. Bantuan yang diserahkan berupa 200 kg bibit rumput laut, kultur jaringan, dan ada juga tali pelampung, refraktometer, alat pengukur pH, dan termometer. Dukungan tersebut diharapkan membantu pembudidaya meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha budidaya secara berkelanjutan.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.
1: Berdasarkan satu informasi saya berikan dulu untuk Anda, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Maluku menemukan sejumlah persoalan serius dalam industri penyiaran di Maluku, mulai dari lembaga penyiaran yang berhenti beroperasi, perampingan sumber daya manusia, pemutusan hubungan kerja, hingga persoalan pembayaran gaji karyawan. Temuan tersebut diungkap dalam kegiatan monitoring arsip isi dan program siaran yang dilakukan KPID Maluku selama 2 hari di sejumlah lembaga penyiaran televisi dan radio yang beroperasi di Maluku. Ketua KPID Maluku Mutia D. Utama mengatakan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan lembaga penyiaran tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga kualitas dan keberagaman isian siaran. Menurutnya bahwa pengawasan juga diarahkan untuk memastikan siaran tetap sehat, aman bagi anak, netral, serta memiliki nilai edukasi bagi masyarakat. KPID Maluku turut menyoroti pemenuhan konten lokal, terutama bagi lembaga penyiaran swasta dan berjaringan. Informasi ini mereka saya kutip ya untuk Anda dari laman rri.co.id.

0: Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda umat Islam di manapun Anda berada. Ruang dengar Anda kami hadirkan sajian saat ini Ibar Agama hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nanti ada renungan dengan judul lahirnya Nabi Muhammad sebagai anugerah terbesar dari Allah. Kami hadirkan pada Anda di bawahkan oleh Bapak Hajilah

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا عمين حمدا يوافي نعمة ويكافي مجيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam melalui Radio Republik Indonesia Ambon. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan selalu mendapatkan syafaat dengan melalui beliau insyaallah. Kita akan bersama-sama di syurga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan topik tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian atas dikul jazimu bima ja'abihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran hati kita secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian takwa imtisalu awmirillahi wajatinabi nawahihi sirra wa ala niyati dahiran wa batinan, yang artinya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan-larangannya, sirran wa ala niyatin, ya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dahiran wa batinan, lahir maupun batin, dilihat maupun tidak dilihat orang, dipuji maupun tidak dipuji orang, kita tetap bertakwa. Kita tetap melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wasiat inilah bukan sekedar wasiat rutin yang disampaikan oleh para ulama, oleh para ustaz dan ustazah. Namun menurut Imam Al-Hadid dalam kitab An-Nasa'i Adiniya, wasiat takwa adalah wasiatullahu rabbul alamina lil awwalina wal akhirina wassabiqina wal lahiqina, yang artinya wasiat Allah Tuhan semesta alam bagi orang-orang yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang nanti. Semoga Allah Ta'ala menerima ketakwaan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi disebutkan, pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, nikmat apa yang kecil di sisimu?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Nikmat yang paling kecil adalah nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku," kata Allah. Subhanallah. Bayangkan, nafas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Ta'ala adalah nikmat yang paling terkecil. Lalu nikmat apa yang paling besar di sisimu, ya Allah? Tanya Nabi Daud lagi.
nikmat yang paling kecil yang dicipta, yang paling kecil, yang paling besar adalah nikmat yang paling besar, yaitu diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Allah Ta'ala. Maka dari itu tak heran jika dalam hadis kursi dikatakan, laulaka laulaka ya Muhammadin lamma khalaqtal aflak, yang artinya jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Pendengar yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang anugerah dan kado yang terindah bagi umat manusia dan alam ini, yaitu dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman tatkala dia mengutus bagi mereka seorang rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, rasa syukur selalu berada pada diri kita setiap hari, sehingga alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Karena kita melalui hari berganti, bulan berganti, tahun berganti tahun, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulanlah kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta, yaitu rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seluruh umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran, jalan tauhid, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dari para nabi dan rasul, dan orang-orang yang terdahulu yang salih, yaitu jalan Islam. Namun nabi dan rasul terdahulu akidah

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama Islam, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Maka dari itu, marilah kita berpegang teguh dengan agama Islam. Mari kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontohkan diri kita, perbuatan-perbuatan Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Mari kita contohkan. Karena dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh. Kecuali ada kekhususan yang melekat pada dirinya. Semua ucapan dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diikuti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid Hakim dalam kitab Usul Fiqih Mabadi Awaliyah, yaitu al-aslu fil af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtida'u ila ma dalla dalilan al-hadisahihi. Hukum asal segala perbuatan Nabi adalah untuk diikuti kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat dan ridha-Nya sehingga kita menjadi umat yang setia, umat yang selalu cinta kepada-Nya dan selalu mengikuti ajaran-ajaran-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan sajian di malam ini. Ada drama radio ya. Kali ini persembahan kami RRI Ambon dengan judul Kutunggu Bahagia Ku Gapai. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan? Aku punya cucu.
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Beni! Kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

yang dengar kami di rumah atau juga di kendaraan Anda, apa kabar untuk Anda di saat ini, di Kamis 24 September 2026. Saya pastikan sehatlah ya, di tengah kondisi cuaca yang hujan seakan jarang sekali. Tanah sudah mulai mengering, emang sudah mengering beberapa waktu ini. Berharap hujan pun turun, agar tanaman pun bisa merasakan air dengan kebutuhan cukup untuk tumbuh kembangnya ya. Berharap demikian untuk Anda, kita bisa menikmati keseharian kita yang lebih baik lagi. Teman Anda di sini, perkenalkan Anda bisa akses ya informasi dari laman rri.co.id untuk mengupdate informasi yang mungkin terlewatkan oleh Anda.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

size yang tepat, serta bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater juga sudah membantu aktivitas sehari-hari Anda ya. Langkah mengatasi trauma pertemanan diantaranya memanfaatkan dan berdamai, ikhlas menjadi kejadian, ikhlaskan kejadian masa lalu dan sadari bahwa konflik atau kekecewaan adalah bagian dari dinamika relasi untuk belajar menjadi lebih dewasa ya. Mulai secara perlahan ceritakan pengalaman atau perasaan Anda kepada orang terdekat yang paling dipercaya, yang anggota keluarga secara bertahap. Dan tentunya cari lingkungan positif ya, batasi diri dari pemicu stres, lalu mulailah mendekati komunitas atau circle pertemanan yang baru yang membuat Anda merasa aman dan nyaman. Tentunya kelola emosi dan relaksasi. Terapkan teknik pernafasan dalam, meditasi atau yoga saat rasa cemas, takut ataupun gelisah. Dan jika trauma membuat Anda sulit bersosialisasi, merasa tertekan secara batin atau mengganggu produktivitas, jadwalkan konsultasi ya dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan terapi dan penanganan yang tepat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif.

0: positif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

3 akan hadir dengan sejumlah informasi kepada kita untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini. Kami hadirkan untuk Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Blian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, tapi untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengolahan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha haqqan fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heudman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heudman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heudman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So now the considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

50-an. Atau di nomor WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5888.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

di 0911-383-4921 ya. Atau juga di nomor WhatsApp kami mendengar 0813-5624-58.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: Aduh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darah nih.
1: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
2: Betul banget warga. Bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

Malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: Meci, lihat sini juga. Ini tuh katong pekarangan rumah ini tuh ada yang kosong di belakang itu. Katong kasih bersih daripada rumput liar ini dinai. Lebih baik katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil secukupnya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nah, selamat berjalan sebelum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1. Kembali mengudara di hari ini, saudara, Jumat 25 September 2026. Melalui frekuensi 105,1 FM. Selamat pagi, saudara, dan selamat ikuti siaran kami. Dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada dan Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Ambon di hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Awayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Selamat berjumpa lagi pendengar. Di kesempatan pagi ini, sementara sudah di menit ke-6 dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Pendengar di seluruh penjuru tanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kita akan segera memulai kebersamaan kita di pagi hari ini untuk menemani Anda di program siar hari ini, Jumat 25 September 2026. Seperti biasa, kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan program-program acara kami. Dan mengawali di Maluku pagi ini, seperti biasa kami akan hadirkan paket acara kami, paket religi Mutiara Pagi. Dan di hari ini, hari Jumat, Mutiara Pagi kami persembahkan untuk pendengar, lebih khusus kepada pendengar kaum muslimin muslimat. Sekali lagi kami menyapa Anda, selamat pagi dan assalamualaikum. Di program Mutiara Pagi kali ini, tentu nuansa-nuansa islami akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti Anda dapat ikuti juga paket mimbar agama Islam yang kami hadirkan dalam Mutiara Pagi di hari ini. Baik, saudara pendengar, lebih khusus pendengar kaum muslimin muslimat, kita segera hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini.

0: bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, Kanal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat semesta alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita telah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal bersejarah bagi umat Islam. Pada tanggal tersebut terlahir manusia agung sebagai nabi akhir zaman. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka tak heran ketika kita temui berbagai macam perayaan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bergembira atas terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah, risalah ilahiyah. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu." Huwa khairun mimma yajma'un, yang artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka itu bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Maka Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durul Mansur fi Tafsiril Bil Ma'sur mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan lafaz fadilillah memiliki arti karunia Allah sebagai ilmu, sedangkan rahmatnya ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad SAW dengan merujuk pada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Sehingga sangat jelas jamaah yang berbahagia, pendengar berbagai di Mutiara Pagi Islam ini, bahwa kegembiraan kaum muslimin dengan berbagai bentuknya dalam memperingati kelahiran nabinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan mereka sendiri. Satu contoh sederhana, bahwa ketika dalam keluarga hendak ada kelahiran anak atau cucu, maka anggota keluarga itu disibukkan dengan berbagai persiapan. Baik persiapan kesehatan, menjelang kelahiran, maupun segala pernak-pernik setelah kelahiran. Semua itu dilakukan dengan penuh sukacita. Padahal, anak yang dilahirkan belum tentu memiliki reputasi baik pada waktu yang akan datang. Sedangkan kelahiran Muhammad sudah jelas membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan ayat 107 dari surat Al-Anbiya di atas, bahwa suatu saat Rasulullah SAW diminta mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik, namun sontak dijawab dengan hadisnya yang masyhur, yaitu
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan wahai utusan Allah, doakanlah keburukan atas orang-orang musyrik. Lantas Rasulullah itu bersabda, aku tidak diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita. Manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Dia makan, dia minum, tidur, susah, gembira, marah, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan dia juga pernah marah hingga melaknat seseorang. Akan tetapi, sebagai bentuk rahmat atas sekalian alam, di akhirat kelak orang yang pernah dia laknat akan mendapatkan doanya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ahmad bin Yunus dari Zaidah yang menceritakan dialog antara Salman dan Huzaifah, yaitu laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba wa qala ayyuma raduli min ummati sababatuhu sabbatan fi adabi au la'antuhu la'natu fa innama anna rajula min waladi adama ughdabu kama yaghdabuna wa innama ba'asani rahmatan lil alamin fa'aja'aluha salata alaihi yaumal qiyamah. Yang artinya, aku benar-benar mengetahui Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian ia mengatakan, siapapun seorang laki-laki dari umatku yang pernah aku maki dengan sebuah makian dalam marahku atau aku melaknatnya dengan sebuah laknat, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam. Aku bisa marah sebagaimana mereka marah. Dan sesungguhnya aku hanyalah Allah utus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kemudian aku jadikan laknat tersebut sebagai doa atasnya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Jadi, orang yang dapat marah dari Rasulullah, insyaAllah akan menjadi rahmat di hari kiamat. Jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar berbahagia. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk alam semesta juga dijelaskan oleh Qad Iyadah dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Menurutnya seluruh perangai dan sifatnya merupakan rahmat. Rahmat untuk semesta alam yang dimaksud meliputi jin dan manusia. Baik mereka yang beriman, yang munafik, bahkan yang musyrik. Bagi mereka yang beriman, rahmatnya berupa hidayah atau petunjuk. Dan bagi mereka yang munafik, rahmatnya berupa keamanan dan diperangi di masa awal-awal dakwah Islam. Pendengar yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam adalah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik. Penundaan siksa untuk orang-orang musyrik selama di dunia lebih disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka karena siksa yang telah diterima oleh umat-umat yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Jamaah yang dirahmati Allah, ulama kontemporer ternama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusahaha juga menjelaskan bahwa rahmat yang disematkan pada Nabi Muhammad SAW adalah rahmat ini tetap ada baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Jadi salah satu bentuk rahmatnya adalah ketika umatnya bersalawat kepada Rasulullah
maka Allah akan memberikannya rahmat iman. Muslim meriwayatkan, man salla ala wahidatan sallallahu alaihi ashran, siapapun yang bersalawat kepadaku sekalian, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ekspresi kegembiraan umat Islam, yaitu kegembiraan umat Islam karena diutusnya nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat atas semesta alam. Harapannya agar umat dapat meneladani kebaikan-kebaikan nabinya meskipun tidak sama persis hingga keseluruhan, tetapi marilah kita cinta, mempunyai mahabbah, rasa cinta kita terhadap nabi, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir membawa rahmat bagi alam semesta dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Kita sebelum Nabi lahir kita berada di zaman kegelapan, tetapi sekarang kita sudah berada di zaman terang benderang yang penuh dengan kecanggihan dan segala ilmu pengetahuan yang bisa dapat memanfaatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dari itu, meneladani akhlaknya, meneladani segala kebaikan-kebaikannya, itu adalah merupakan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan itu dan menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqillah qumitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus. Semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Rekan-rekan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi mutiara pagi Islam yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan selamat memulai kembali aktivitas Anda di hari ini. Semoga lancar dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Program Satu Radio Republik Indonesia Ambon masih bersama dengan Anda saat ini pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan paket acara informasi kami yaitu di Dinamika Maluku untuk edisi hari ini.

0: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan Merak Putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku.
1: Sudah, jadi semua OPD sudah mengusulkan untuk perpanjangan P3K tentu dengan pertimbangan-pertimbangan perhitungan kinerjanya.
2: Kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara yang sudah kami siapkan di hari ini dalam Dinamika Maluku Pagi. Edisi Jumat 25 September 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami dan kami rangkaikan juga nanti dengan informasi-informasi lainnya. Bersama saya, Teis Dekok. Selamat pagi saudara dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Dan inilah selengkapnya Dinamika Maluku. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Setelah sempat tertunda akibat kendala administrasi dan teknis, warga negeri Maraina, Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya menerima penyaluran bantuan langsung tunainya. Penyaluran bantuan dilakukan sekaligus untuk periode 7 bulan, sehingga setiap penerima mengantongi total bantuan sebesar 2,1 juta rupiah, dari jatah bulanan sebesar 300 ribu per bulan. Salah satu warga penerima manfaat, Eli Ilela, mengungkapkan ada sekitar 20 warga di wilayahnya yang terdaftar sebagai penerima BLT. Keterlambatan pencairan dan pencairan ini sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Raja Negeri Maraina, sehingga masyarakat tetap bersabar menunggu hingga bantuan resmi dicairkan di bulan ini. Sementara itu, seorang warga yang berprofesi sebagai seorang guru di Maraina menilai bantuan ini sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga. Mareso Rehena, yang merupakan guru pada salah satu sekolah di negeri ini, menyampaikan apresiasi yang baik kepada pemerintah pusat maupun daerah atas perhatian yang diberikan, seraya berharap penyaluran bantuan pada periode berikutnya dapat disalurkan secara baik dan lancar tanpa ada lagi terjadi penundaan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 79 kampung nelayan merah putih atau KNMP di Maluku untuk tahun 2026. Berikut laporan reporter Lina Tehupuring.
1: Sebanyak 79 kampung nelayan merah putih KNMP sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.
2: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan merah putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Ini kan peningkatan yang sangat signifikan.
1: Dikatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan jumlah pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah pemukiman nelayan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui rapat koordinasi lintas sektor Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar di Mapolda Maluku. Forum yang melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga akademisi ini difokuskan untuk membangun sistem deteksi dini agar persoalan sosial tidak membesar menjadi sebuah konflik yang terbuka. Langkah bersama ini mencatatkan tren positif di mana angka kejadian konflik sosial di Maluku menurun drastis dari 185 kasus pada 2024 menjadi hanya 10 kasus hingga 2026. Ditegaskan Kapolda, menjaga keamanan bukan semata tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, terutama dalam meredam faktor pemicu seperti ego konflik, ego kelompok, sengketa lahan, miras, hingga berita-berita hoaks di media sosial. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa beserta pimpinan TNI, tokoh agama dan akademisi turut mendukung penuh penguatan forum ini. Mereka menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai panglima, memperkuat dialog berbasis kearifan lokal seperti nilai Pelagandong, serta memanfaatkan forum sebagai ruang kajian jangka panjang untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah. Di tengah upaya pencegahan tersebut, penegakan hukum terhadap kasus konflik Patahue Lisabata di Seram bagian Barat dipastikan tetap berjalan profesional. Direskrimum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginti mengungkapkan, penyidik telah memeriksa 35 saksi dari 6 laporan polisi yang masuk. Kepolisian mengimbau masyarakat yang memiliki dokumen atau informasi terkait peristiwa tersebut agar bersikap kooperatif dan menyerahkannya kepada penyidik guna mendukung proses hukum yang objektif dan transparan. Dari Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan saat ini. Ternate berada di peringkat ke-31 dari 43 kabupaten kota. Berikut laporan Najla Firista Al-Hadar.
3: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
4: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
3: Jadi terkait dengan perkembangan penelitian, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah. Sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
4: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
3: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan data ini, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
4: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Najla Firista melaporkan.
0: Para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu yang berusia di atas 35 tahun berharap agar pemerintah memberi kemudahan dalam peralihan status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Karena mereka telah melalui serangkaian seleksi resmi serta memiliki masa pengabdian yang panjang atau lama sejak menjadi honorer. Para guru senior ini meminta proses alih status cukup dilakukan melalui pemberkasan langsung atau mekanisme in-passing, tanpa harus mengikuti tes ulang lagi yang berbelit-belit. Harapan tersebut disuarakan oleh Umroh SPD, salah satu guru P3K di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Tual. Ketika ditemui, ia menyoroti aturan umum seleksi CPNS yang membatasi usia maksimal pendaftaran pada 35 tahun. Menurutnya, batasan tersebut berpotensi menggugurkan ribuan guru senior secara otomatis. Oleh karena itu, ia meminta regulasi khusus atau afirmatif dari pemerintah. Bahkan jika harus ada tes, diharapkan hanya bersifat formalitas semata, agar masa pengabdian mereka tetap dihargai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan mengenai peluang peralihan status guru P3K menjadi PNS diproyeksikan mulai bergulir menuju tahun 2027 mendatang, seiring kebutuhan formasi guru nasional. Kendati demikian, hingga kini bentuk regulasi teknisnya apakah melalui jalur penyederhanaan syarat usia atau hanya pemberkasan langsung masih dalam tahap perjuangan dan pematangan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.

0: Anda sementara mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon pagi ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Maluku Hendrik Lewarista mengingatkan perkembangan media sosial dan era disrupsi informasi kini menjadi tantangan baru bagi stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Hal itu disampaikannya dalam rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku. Gubernur menyoroti maraknya informasi di ruang digital termasuk konten hasil rekayasa kecerdasan buatan yang berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat serta menjadi sarana penyebaran isu-isu bohong atau provokasi. Menanggapi ancaman tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tugas menjaga keamanan, pencerahan, serta edukasi publik tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi semata. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil hingga media massa. Sinergi ini dinilai krusial untuk memperkuat pemahaman publik sekaligus merespon secara cepat setiap informasi yang berpotensi memicu keresahan dan konflik sosial. Gubernur mendukung penuh pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku dan berharap wadah ini tidak sekedar menjadi formalitas saja, melainkan harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret di lapangan. Ditegaskan kembali pentingnya menjadikan hukum sebagai panglima agar rasa aman yang dirasakan masyarakat dapat terwujud nyata sebagai bentuk kehadiran negara. Saudara, kontrak P3K Ambon akan dievaluasi berdasarkan kinerja dan disiplin. Berikut laporan reporter kami, Rauda Autara.
1: Seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Ambon sementara mengusulkan perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Wali Kota Ambon Bu Dewi Watimeda, usulan tersebut tidak secara otomatis membuat seluruh kontrak diperpanjang, karena pemerintah kota akan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama penilaian kinerja, tingkat disiplin, dan loyalitas pegawai. Menurut Watimeda, saat ini Badan Kepegawaian Daerah BKD masih melakukan rekapitulasi terhadap seluruh data usulan perpanjangan kontrak dari masing-masing OPD. Menurut Wali Kota, pengumuman terkait keberlanjutan kontrak akan disampaikan secara bertahap menjelang berakhirnya masa kontrak pada Oktober 2026 mendatang.
2: Sudah, jadi semua OPD sudah mengusulkan untuk perpanjangan P3K, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan penilaian kinerjanya, disiplinnya, loyalitasnya, dan lain-lain. Nanti semua kan sudah masuk, sudah diskusi ke BKD, nanti direkap lagi berapa yang diperpanjang, berapa yang tidak, nanti baru kita sampaikan secara resmi. Bisa saja kalau kepala OPD-nya menilai dia tidak berkinerja baik, bisa saja dihentikan. Karena kan kontrak itu dia diperpanjang atau tidak tergantung kinerja masing-masing orang yang dinilai.
1: Dengan mekanisme tersebut, kata Watimena, evaluasi terhadap P3K menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk memastikan keberlanjutan masa kerja tetap yang mempertimbangkan kinerja dan juga kedisiplinan pegawai. Rauda Utana melaporkan.
0: Lapas kelas 3 Dobo resmi menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Dobo dan Kejari Kepulauan Aru guna mendukung modernisasi sistem peradilan pidana di wilayah setempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang penyelenggaraan persidangan elektronik tersebut dilangsungkan di Pengadilan Negeri Dobo. Langkah ini menjadi tongkat penting sinergi tiga institusi penegak hukum untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui mekanisme sidang elektronik, pemeriksaan terhadap warga binaan yang berstatus tahanan maupun terdakwa kini dapat dilaksanakan secara virtual, tanpa harus dihadirkan secara fisik ke ruang sidang. Kalapas Dobo, Peter Yan Lesi yang hadir langsung bersama jajaran pejabat strukturalnya menyatakan, sistem ini tidak hanya memangkas alur administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menekan risiko gangguan keamanan dan ketertiban selama proses mobilisasi pengawalan tahanan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan jajaran pejabat Pengadilan Negeri serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Yang menyepakati komitmen serupa, Ketiga instansi bertekad saling mendukung agar pelaksanaan persidangan berbasis teknologi berjalan lancar sesuai ketentuan. Dengan adanya kerjasama ini, pelayanan hukum bagi warga binaan di Lapas Dobo diharapkan semakin optimal, akuntabel, serta menyerbitkan prinsip peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan. OJK mendukung produktivitas nelayan DO Buru Selatan dengan meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif untuk memudahkan akses permodalan. Berikut laporan reporter Syahira Sangaji.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait resmi meluncurkan program ekosistem keuangan inklusif atau EKI yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Wailihang, Kabupaten Buru Selatan. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyatakan, sinergi ini bertujuan membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, perlindungan sosial, hingga produk investasi.
4: Bagaimana jangka waktu itu benar-benar dipaskan dengan profil risiko, tentukan tujuan investasi, kakak pemahaman, dan sadari diri kita ini sebenarnya orangnya seperti apa. Kita orang yang risk taker, apa risikonya, dan risk averse, menghindari risiko.
3: Ditambahkan Haramain Biladi, program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi langsung merealisasikan pembukaan rekening tabungan, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu ada pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan dan warga setempat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Yang terakhir, pemerintah Kota Tual membuka peluang pemberian bantuan pendidikan bagi generasi muda yang mengukur prestasi di bidang olahraga. Langkah ini disiapkan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mengembangkan potensi serta masa depan para atlet muda secara berkelanjutan. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan bahwa pihak pemerintah Kota Tual tengah mendiskusikan skema pembinaan yang tepat. Salah satunya melalui penyediaan beasiswa sekolah. Menurutnya, pembinaan atlet tidak boleh diperfokus pada dukungan saat berkompetisi saja, melainkan harus menjamin keberlanjutan pendidikan agar prestasi olahraga dan akademis dapat berjalan seimbang. Wali Kota pun berharap para atlet muda di Kota Tual dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk terus mengasah kemampuan diri. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, para atlet diharapkan mampu bersaing serta membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional.

Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku, Maluku Utara hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 79 kampung nelayan Merah Putih di Maluku untuk tahun ini. Kontrak P3K Ambon akan dievaluasi berdasarkan kinerja dan disiplin mereka. Dan akhirnya bagi kerabat kerja bertugas di pagi ini, saya TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Ikuti dan dengarkan kami terus di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, Anda bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu barusan tadi dinyanyikan oleh salah satu penyanyi senior kita yaitu Jamal Mirdad. Lagu dengan judul Nasi Hangat. Di dalam bait-bait atau syair lagu tadi mengungkapkan bagaimana implementasi program MBG ya, makanan bergizi gratis yang dijalankan oleh pemerintah di saat ini. Bagaimana pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo saat ini memberikan layanan makan bergizi gratis di seluruh penjuru tanah air dan terus digalakkan dari waktu ke waktu. Bahkan untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara saat ini terus digenjot agar lebih banyak lagi dibangun dapur-dapur atau SPPG yang akan memberikan layanan makan bergizi gratis bagi putra-putri anak-anak kita yang ada di bangku-bangku sekolah atau di bangku pendidikan. Dan hal ini kita perlu memberikan apresiasi dan kita dukung dalam doa dan harapan agar program MBG ini tetap berjalan lancar. Dan yang paling pasti yaitu dalam program MBG ini tidak ada lagi kendala-kendala, bahkan tidak ada lagi sikap-sikap pesimis atau anti terhadap program MBG ini. Dan yang paling penting tidak ada lagi kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi yaitu keracunan seperti yang pernah terjadi di beberapa waktu yang telah lewat. Dan kemudian pembina-pembinaan bahkan evaluasi terus dilakukan dari waktu ke waktu oleh BGN untuk menekan bahkan meniadakan terjadi kasus-kasus keracunan lewat makanan yang disajikan di program MBG. Namun perlu yang kita ketahui bahwa keracunan MBG ini bukan ya, bukan kemauan dari pemerintah atau disengajakan. Tidak. Kita jangan salah persepsi. Ya, kasus keracunan yang terjadi ini adalah maladministrasi atau kesalahan prosedur yang dilakukan pada saat pengolahan dan penyajian makanan di tingkat dapur atau SPPG tersebut. Ya, logikanya tidak mungkinlah. Masa pemerintah akan meracuni warganya lewat makanan? Pemerintah akan meracuni generasi-generasi anak bangsa lewat makanan? Tidaklah demikian. Mari kita berpikir secara positif dan kita dukung terus program MBG yang dilakukan oleh pemerintah di saat ini.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

0: Marco Pagini.
1: Ya, pendengar, kita sama-sama di sesi Maluku pagi ini, dan saya akan bersama dengan Anda pendengar di Info Pagi yang akan segera saya gelar untuk Anda. Info Pagi kembali kami hadirkan dengan mengisikan berbagai informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Sampai nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Ya, saya sudah siapkan beberapa informasi lokal, baik dari Maluku maupun Maluku Utara. Informasi-informasi ini kami update atau kami angkat dari laman informasi kami di rni.co.id, KBRN Ambon, KBRN Tual Bula, atau juga dari rni.co.id Ternate Maluku Utara. Intinya dari informasi-informasi di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara pagi ini. Nah, Anda pendengar juga bisa berpartisipasi dan bisa bergabung bersama kami jika ada yang ingin menginformasikan sesuatu atau mengabarkan sesuatu berupa peristiwa atau berita kejadian yang terjadi di tempat Anda. Tapi lebih khusus di Maluku dan Maluku Utara ya untuk pagi ini. Silakan jika ada kabar atau berita atau informasi peristiwa kejadian, situasi kondisi, momen yang terjadi di tempat Anda di saat ini, silakan Anda boleh informasikan. Anda boleh kabarkan, Anda boleh bagikan kepada pendengar di seluruh penjuru tanah air teristimewa kita yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Line telepon kami di 3834921, ya, 3834921, dan di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ya, di WhatsApp kami di 0813-5624-5886.

0: pengamat ekonomi, pengamat kebijakan, ataupun juga pakar ahli, ya, mengatakan bahwa program WFH yang dilakukan saat ini tidak efektif. Ya, karena mereka meragukan apakah benar-benar ASN atau pegawai negeri sipil yang melakukan WFH ini memang betul-betul bekerja dari rumah. Atau jangan-jangan mereka memanfaatkan WFH ini untuk hanya santai atau mungkin jalan-jalan atau memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang lain, tetapi bukan melakukan kerja kantor. Dan mereka pun meminta untuk pemerintah mengkaji kembali program work from home di hari Jumat yang diberlakukan. Karena ini akan menambah lagi berkurangnya jam pelayanan terhadap publik, katanya. Baik, tapi itu informasi nasional. Ya, kita hanya berfokus kepada saat ini di Info Pagi, informasi seputar Maluku dan Maluku Utara di Maluku Pagi ini.
1: Maluku Pagi ini.

0: Baik, pendengar, saat ini pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya akan lanjutkan bersama di Info Pagi. Namun kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang untuk wilayah Maluku 24 jam ke depan.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Dan baik pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Patimura Ambon, ada Venska. Dan Venska, selamat pagi, salam sehat, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk perakiran wilayah Maluku pada besok hari Sabtu 26 September 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 50% dan maksimum 95%. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku berada pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Baik, terima kasih Venska, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat selalu.

Ya, saya mulai hadirkan informasi seputar Maluku dan Maluku Utara di Info Pagi saat ini. Saya awali informasi dari RRI Langgur. Tingginya nilai ekonomi suatu bidang tanah acap kali menjadi pemicu munculnya potensi sengketa di tengah masyarakat. Menanggapi fenomena itu, Kantor Pertanahan Tual Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja profesional, independen dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku dalam memproses setiap permohonan sertifikasi tanah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Tual Maluku Tenggara Erwin Terseman SSITMH ketika acara dialog interaktif luar studio di kantor ATR BPN Tual Maluku Tenggara pada Kamis kemarin. Dijelaskan dinamika konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh nilai ekonomis tanah itu sendiri. Semakin tinggi nilai jualnya, semakin besar pula potensi keterlibatan banyak pihak yang mengklaim-klaim kepemilikan tanah dengan sertifikat-sertifikat yang bermasalah. Terkait masalah sengketa, kalau dinilai tanah masih rendah, sengketa minim. Kalau nilai sudah tinggi, orang akan banyak masuk di dalamnya. Namun kami di BPN kerja lurus saja sesuai aturan main. Persyaratannya dipenuhi dan tidak ada mens rea atau niat jahat di dalamnya, kata Terseman. Dari demikian, ia menyatakan pihaknya tidak menutup mata apabila terdapat keberatan dari pihak lain selama proses permohonan penerbitan sertifikat berlangsung. Kantor Pertanahan Tual bersikap terbuka menampung dan memfasilitasi setiap aduan masyarakat guna menjadi jalan keluar yang adil serta memiliki kepastian hukum.

Baik, mendengar kami hadirkan lagi informasi selanjutnya masih di Maluku pagi ini untuk info pagi. Masih dari Maluku Tenggara, Kepala LL Dikti Wilayah 12 saat ini, Profesor Dr. Saiful Deni SAG MSI mengatakan, perlu diapresiasi sekalipun keterbatasan geografis kepulauan dan ekonomi yang menantang. Namun banyak tenaga pendidik yang lahir di Kepulauan Kei. Menurutnya daerah ini terus mencetak guru-guru yang berkualitas di kalangan anak-anak Kei. Kondisi bidang pendidikan di Maluku Tenggara dan Kota Tual saat ini sedang mengalami transformasi yang signifikan. Dinas Pendidikan untuk tingkat SMP mendapat prestasi terbaik di Provinsi Maluku. Dikatakan Saiful, prestasi ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Abdul Mukti, menyerahkan penghargaan yang diserahkan langsung ke Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di Jakarta pada 17 September lalu. Pemerintah Kota Tua sendiri menuntaskan pembangunan sekolah rakyat, memberi akses yang layak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin ekstrim, lengkap dengan layanan gizi dan layanan kesehatan, katanya. Kontribusi perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga pendidik di Kota Tual dan Maluku Tenggara cukup tinggi. Untuk menyediakan tenaga guru dan dalam formasi penerimaan pegawai P3K memenuhi kuota formasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dikatakan pula kebutuhan lebih dari 100 guru PGSD baru memenuhi 4 jurusan. Memenuhi kebutuhan tenaga guru di Kepulauan Kei termasuk peran perguruan tinggi di daerah ini. Ya, berdasarkan informasi-informasi lainnya saya akan hadirkan lagi masih di info pagi saat ini. Kita lanjut saja. Anda baru bergabung bersama kami di pagi ini, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat. Ya, sebentar menikmati sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi Anda.

0: Apakah pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: ini kenapa tak berapa lima jakimu? Orang suci bersih kok bikin bonus.
1: Hiepel, astaga, bagus sih buang sampah sabaran tanpa.
2: Hi, beta mau buang di mananya suka-suka beta.
1: Ale sadar kaseng, orang lain bikin bersih, ale datang taruh kotor aja. Tak lama katung kanal panyaki juga.
2: Beta sih buang di ale pung dalam rumah aja mau. Ale bikin diri persis petugas kebersihan kota sah.
1: Hei, katung selaku masyarakat kota harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan baik.

Mari bersaudara gandong semua, katong sama-sama membantu pemerintah menjaga kebersihan ini dengan baik. Buang sampah pada tempatnya, supaya katong terhindar dari berbagai penyakit. Bersih itu sehat, indah dan menarik.

0: Cara, itu ada bawa apa di plastik? Pulang belanja apa?
1: Sebaran saja, ini sampah.
0: Lalu sampah itu mau bawa Akang di mana?
1: Di pantai saja toh, biar nanti ombak bawa hanyut Akang.
0: Di pantai?
2: Luasnya laut kita bukan menjadi luasnya tempat sampah. Pantai merupakan tempat bagi pasir, kerang, dan habitat pantai lainnya. Laut kita, rumah kita.
3: Maluku pagi ini.

informasi di info pagi. Informasi selanjutnya kita menuju dulu ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi bencana alam, Babin Kamtibmas Desa Ilngei, Aibda Badir melaksanakan sambang dialogis langsung ke kawasan perkebunan warga. Aksi humanis ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral terhadap program ketahanan pangan lokal, sekaligus memberikan edukasi intensif mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pada para petani yang sedang beraktivitas. Pada kunjungannya, Badir tampak berdialog langsung dengan warga yang tengah mengelola lahan. Ia pun memberikan apresiasi atas kerja keras para petani dalam menjaga produktivitas komoditas pangan lokal yang menjadi pilar penting ekonomi desa. Namun mengingat cuaca yang rentan dapat memicu terjadinya kebakaran. Babin Kamtibmas Desa Ilngei juga mengingatkan dan memberikan himbauan tegas kepada masyarakat terkait bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena membuka lahan dengan cara membakar dilarang oleh undang-undang dan ada pidananya. Satu percikan kecil di musim seperti ini saja bisa berdampak fatal bagi ekosistem dan lingkungan. Selain edukasi lisan, Babin Kamtibmas juga menyampaikan sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan secara sengaja. Hal ini bertujuan agar masyarakat benar-benar memahami konsekuensinya. Melalui kegiatan ini, Polsek Tanimbar Selatan berharap kesadaran hukum masyarakat meningkat. Ketahanan pangan desa tetap terjaga dan wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan terbebas dari ancaman bencana karhutlah tersebut.

Ya, dari Maluku Utara masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Di mana pendengar, personel Polsek Sulawesi Barat bersama Pospo Sulawesi Selatan dan masyarakat bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Dusun Waimapai, Desa Fuata, Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Sula. Kebakaran diketahui terjadi setelah adanya pembakaran rumput di lahan yang akan dijadikan kebun baru terjadi pada 23 September 2026 kemarin, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Api yang semula diperkirakan telah padam kembali membesar dan menyebar ke arah kebun warga. Mendapat informasi itu, warga bersama aparat kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sekitar 60 warga desa Fuata turut membantu memadamkan api setelah adanya pengumuman dari pemerintah desa melalui masjid. Berkat kerjasama dan kesigapan warga bersama personil kepolisian, api berhasil dipadamkan secara keseluruhan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Lokasi kebakaran berada di sekitar 3 km dari permukiman warga sehingga tidak sampai mengancam kawasan permukiman tersebut. Akibat kejadian ini, sekitar 20 pohon cengkeh dan 1 pohon manggis berusia kurang lebih 2 tahun milik warga mengalami kerusakan karena terbakar. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan sekitar 300 meter. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres mengapresiasi respon cepat personil kepolisian bersama masyarakat dalam menangani karhutla itu. Sembari mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, karena api dapat dengan cepat merambat dan menimbulkan kerugian bagi warga lainnya. Ditegaskan pula bahwa Polres Kepulauan Sula akan terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui edukasi imbauan kepada masyarakat. Dan jika terbukti ada pelaku yang melakukan pembakaran dengan sengaja, maka sudah jelas ia akan dikenakan sanksi hukum pidana bahkan denda ganti rugi. Karena peraturan membakar lahan sudah diatur dalam undang-undang. Sementara itu masih dari Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui informasi medsos. Fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. 5 pendaki itu berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Proses evakuasi melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat desa setempat serta tim pengamatan gunung api atau tim PGA. Kalak penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat Wawan Gunawan MT menyatakan dalam penanganan kebakaran, Pemkab Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga BNPB. Namun upaya pemadaman langsung di kawasan puncak masih menghadapi kendala. Kondisi medan yang terjal serta keterbatasan peralatan membuat tim belum bisa melakukan pemadaman secara langsung di lokasi kebakaran. Dikatakan untuk penanganan selanjutnya, pemerintah masih menunggu hasil pemantauan drone dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta BNPB. 2 opsi penanganan sedang dibahas yakni operasi modifikasi cuaca atau OMC dan penggunaan helikopter.

Dan sebagai informasi yang terakhir saya hadirkan dari Bula. Dampak krisis air bersih dan kekeringan akibat musim kemarau panjang melanda Kabupaten Seram bagian timur. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. DPC Rabita Alawiyah Kabupaten SBT turut membantu warga terdampak dengan mendistribusikan air bersih. Ketua DPC Rabita Alawiyah Kabupaten SBT Hamsa Al-Habib mengatakan, bantuan air bersih sudah disalurkan sejak Sabtu 19 September lalu hingga Rabu kemarin. Sebanyak 70 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Sejauh ini kami sudah memberikan bantuan air bersih ke beberapa desa kecamatan Bula, yaitu Desa Bula, Desa Salas, dan juga di Kurun Waktu, Dusun Fajar, Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru. Demikian kata Hamsa kepada pers kemarin. Menurutnya kebutuhan air bersih warga masih tinggi. Air yang didistribusikan disebut langsung habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air bersih ini sumber kehidupan masyarakat katanya, dan ini belum cukup walaupun banyak diberikan. Tetapi juga belum mencukupi. Sudah begitu banyak ribuan liter air yang kami berikan, tetapi belum memenuhi kebutuhan. Dikatakan distribusi air bersih dilakukan atas inisiatif DPC Rabita Alawiyah dan berdasarkan permintaan masyarakat. Direncanakan sampai berakhir musim kemarau kami akan melakukan aksi distribusi air bersih ini, kata Hamsa. Ia berharap bantuan tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau.

0: Malaku pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokyoku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Malamku pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Saat ini kita beranjak ke menit 53 dari pukul 7. Saya Nur Kamarpati tentu menyapa Anda di Maluku pagi ini. Dan sesaat lagi juga kami mengajak Anda pendengar untuk ikuti dialog aspirasi Maluku, yang tentunya juga menghadirkan narasumber berkompeten di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Untuk beragam informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami, silakan di 3834921 atau juga pendengar di WhatsApp kami 0813-5624-5886.
1: Ronggeng Tukuh Paru, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan saatnya pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti dialog aspirasi Maluku, yang mana di pagi hari ini menghadirkan narasumber yang luar biasa spesial ya. Di pagi ini ada Wakil Menteri Bappenas, ada juga Kepala Bappeda Provinsi Maluku, dan ada Pak Petra dari Tim Leader Program Skala. Tepat saat ini pendengar, kita di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: mata rantai COVID-19
1: kita biar banyak data yang diinformasikan situasi masyarakat dalam
2: ini pilih
3: aspirasi Maluku.
4: 105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Ambon pagi ini. Tentunya saya Nurga Marpati menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Maluku edisi Jumat 25 September 2026. Tidak terasa juga nih pendengar, kita sudah ada di akhir bulan September saja gitu ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan juga menyelesaikan pekerjaan di pagi ini tentunya dengan suasana hati yang baik gitu ya. Dan tentunya pendengar, kami hadir dengan persoalan yang tentunya sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat kepulauan, yaitu kenaikan muka air laut. Ketika muka air laut meninggi, pendengar, dampaknya bukan hanya soal pantai yang tergerus atau juga permukiman yang tergenang ya. Sekolah, puskesmas, jalan, pelabuhan, air bersih, tempat usaha hingga sumber kehidupan masyarakat pesisir juga bisa ikut terdampak. Nah, tentu itu juga menjadi masalah gitu ya untuk kita semua. Lalu pendengar, siapa yang paling rentan? Itulah pertanyaannya gitu ya. Dan bagaimana pemerintah itu memastikan masyarakat yang paling membutuhkan itu mendapatkan perhatian lebih. Persoalan ini tentu sangat penting bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, yang mana kita tahu bahwa 92% daerah di Maluku itu adalah wilayah kepulauan ya pendengar. Karena itu hari ini kita tidak hanya membicarakan perubahan lingkungan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, layanan dasar, dan juga bagaimana pembangunan itu harus direncanakan. Jadi kita juga akan melihat tentunya bagaimana sepakat. Ada yang tahu sepakat itu apa? Nah, sepakat ini adalah sistem perencanaan kolaboratif dan analisis terpadu, tentu dapat membantu pemerintah itu membaca risiko berdasarkan data sosial ekonomi, kondisi wilayah, layanan dasar, infrastruktur, dan juga kelompok rentan, sehingga perencanaan pembangunan itu lebih tepat sasaran. Nah, tentu itu yang kita inginkan semuanya begitu ya pendengar. Nah, dalam dialog aspirasi di pagi ini kita juga akan melihat bagaimana penguatan perencanaan dan layanan dasar di daerah itu dapat didukung melalui program skala, sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar, juga program kemitraan Australia-Indonesia, termasuk dalam mendorong pemanfaatan data dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Lalu bagaimana pendekatan ini diterapkan dan apa relevansinya bagi Maluku pendengar? Itulah yang nantinya kita akan bahas dalam Dialog Aspirasi Maluku pagi ini bersama Wamen, kami lagi bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Wamen Bappenas, Bapak Febrian Aplianto Rudiat. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Pro 1 RRI Ambon.
5: Selamat pagi Bu Gama.
4: Selamat pagi, ini sudah berapa kali Bapak menginjakan kaki di kota Ambon, Pak?
5: Dua kali, tapi yang terakhir tahun 2020.
4: Waduh,
5: agak
4: ini
5: malu juga.
4: Agak malu ya. Aduh, senang banget ya Pak, kami akhirnya Bapak menginjakan kaki di Ambon untuk kedua kalinya. Dan juga ini luar biasa sekali kami bisa menyapa Bapak di Pro 1 RRI Ambon untuk pertama kalinya. Semoga saja untuk bukan pertama dan terakhir kali gitu Pak ya. Baik. Dan yang berikut saya menyapa juga ada Pak Petra Kareci. Beliau sebagai tim leader program skala, sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar program kemitraan Australia-Indonesia. Selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi Mbak Gama.
4: Selamat pagi. Ini saya lihat wajah Bapak ini kayak orang-orang Ambon aja sih Pak ya. Dari mana Pak asalnya?
6: Kareci ini keluarga dari Halmahera, Maluku Utara. Wow. Tapi mama memang Ambon.
4: Oh.
6: Dari Tahalele. Dapat metua juga Niki Hulu.
4: Niki Hulu. Berarti saya tidak salah dong kalau menyebut Betul. Wajah Bapak sebagai orang Ambon gitu ya.
6: Betul.
4: Terima kasih. Dan yang berikut pendengar, yang pasti beliau adalah Kepala Bapeda Provinsi Maluku, Pak Anton Lailosa.
7: Iya.
4: Selamat pagi Pak.
7: Selamat pagi Bu Gama.
4: Agak dekat
7: pagi.
4: Dengan mic dikit Pak, biar selamat suara merdunya didengar pendengar kita.
7: Selamat pagi Bu Gama, selamat pagi pemirsa.
4: Iya. Ya. Lelosa dari Seram, Bapak?
0: Seram,
4: alhamdulillah.
0: Desa oh, Maluku Warka. Tengah.
4: Ya. Luar biasa sekali. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika tuh ada gitu, Pak ya, di saat ini Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami di streaming YouTube Pro 1 RRI Ambon gitu ya, atau juga di 105,1 FM. Untuk saat ini juga kami punya aplikasi RRI Digital, tentunya Anda bisa bergabung di sana dan Anda bisa berinteraksi dengan penyiar di RRI Digital begitu ya. Jadi tentunya akan kami bahas di saat ini hingga nanti jelang pukul 9 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Saya mungkin ya, karena memang baru pernah lihat Pak Wamen dan baru pernah berjumpa Pak Wamen, saya pengen langsung ke Pak Wamen aja dulu ya. Kita kalau bicara air laut, orang daerah, orang kepulauan itu taunya air naik aja, Pak. Gitu ya. Dan ya paling sedikit-sedikit masuk ke dapur untuk masak itu yang mengganggu. Tapi ya kita mikir setelah itu surut lagi. Karena kita di wilayah pesisir, memang setiap saat seperti itu, Pak. Walaupun ya kita bilang musim timur, musim ombak ya juga sama aja, tetap kita akan sudah biasa dengan keadaan itu. Lantas Pak Wamen sendiri, kalau kita bicara mengenai kenaikan muka air laut, apa yang sebenarnya perlu dipahami oleh masyarakat, khususnya kita di Maluku begitu, dan mengapa juga persoalan ini menjadi semakin serius? Kalau saya bilang begitu Pak, ya ini semakin serius masuk ke dalam agenda perencanaan pembangunan nasional. Dan kalau tidak salah saya juga pernah searching gitu Pak, bukan pernah, baru aja searching gitu, ada buku yang juga dikeluarkan Bappenas dan apa gitu Pak ya, yang juga membahas tentang hal ini. Silakan Pak.
5: Terima kasih Ibu Gamar, para pendengar RRI Pro 1 Ambon yang saya banggakan. Ibu Gamar, tadi pertanyaannya sangat apa ya, sangat tepat ya, artinya sangat relevan. Karena yang paling penting dipahami masyarakat adalah bahwa kenaikan muka air laut ini bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya juga sudah terjadi dan sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat di, misalnya ya, di Bedono, itu di Demak, di Pulau Jawa misalnya, pantai utara. Jalan, misalnya jalan terputus dan masyarakat mulai kesulitan memperoleh akses terhadap air bersih. Bagi Maluku, persoalannya bahkan menurut saya lebih kompleks karena kita hidup di wilayah kepulauan. Banyak pemukiman, kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi berada di kawasan pesisir. Jadi ketika muka air laut naik, yang terganggu bukan hanya garis pantai, tapi juga kehidupan masyarakat. Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya, sekitar 1,7 juta keluarga di Indonesia berpotensi terdampak. Dan di Maluku sendiri sekitar 6.846 keluarga. Dampaknya kemudian bisa berantai, Bu Gamal. Rumah terdampak, mata pencarian terganggu, biaya hidup meningkat, dan keluarga yang sudah rentan bisa semakin tertekan, bahkan jatuh dalam kemiskinan. Karena itu persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045. Dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang. Jadi ini sebabnya kenapa ini menjadi sangat penting dan saya sangat senang pertanyaan ini karena sangat relevan dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat di Maluku. Kira-kira begitu.
4: Ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa ini sangat penting ya, untuk kehidupan berkelanjutan kita ke depan dan juga masyarakat Maluku sendiri ada ya, 6, sekian yang terdampak ya, begitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Maluku? Kita sebagai orang kepulauan, ketika Bapak memberikan data, tentu mereka juga akan bilang, ya emang kehidupan kita seperti ini loh gitu. Lantas meyakinkan masyarakat pesisir itu seperti apa gitu Pak?
5: Ini sebetulnya bukan masalah kerja satu pemerintah atau pemerintah daerah saja. Ini kerjasama semua ya menurut saya. Karena kita berbicara mengenai dampak sosial terhadap masyarakat. Tapi yang pasti penting bisa dilakukan pemerintah adalah pada saat proses perencanaan, saya senang ada Pak Kepala Bapak dari sini, kita harus mulai memasukkan risiko ini bukan di akhir,
4: bukan di akhir,
5: tapi dari awal. Jadi kita tidak perlu risiko ini kita perkir, kita pertimbangkan setelah kejadian, tapi jauh sebelum, pada hulu perencanaan ini sudah menjadi faktor, salah satu faktor dari aspek perencanaan. Jadi dengan demikian bukan hanya bicara mitigasi, tapi juga adaptasinya ada di sana. Artinya masyarakatnya dipersiapkan, edukasi publiknya disiapkan, dan tentunya infrastruktur. Tapi inilah yang penting saya. Jadi bukan dari titik pada saat kita sadar, tapi justru pada saat titik pada saat kita mulai mau membangun, memulakan perencanaan, kota ini akan menjadi seperti apa. Kira-kira gitu, Bu Gama.
4: Luar biasa sekali. Saya langsung lempar aja nih ke Pak Anton kali ya. Baik, Pak Anton juga sudah siap begitu dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat pesisir kita. Ya, pemerintah boleh memberikan data bahwa dan ini juga akan berdampak ke sosial ekonomi kita, tapi kan kadang ya kita sebagai masyarakat pesisir juga ya sebenarnya biasa aja sih. Tadi sudah dijelaskan Pak Wamen, harusnya ini kita itu bukan bukan menyelesaikan di akhir gitu ya, tapi ya, awal perencanaan itu sudah kita dudukan persoalannya. Nah, Pak Anton sebagai Kepala Bapeda Provinsi Maluku, seberapa relevan isu kenaikan muka air laut ini sebagai kita sebagai masyarakat pesisir dengan ya kondisi pembangunan Maluku saat ini begitu ya? Karena kalau kita lihat di pesisir pembangunannya sudah cukup padat begitu ya. Pak Anton.
0: Iya. Gimana nih? Terima kasih Bu Gama. Sebagaimana dikatakan Pak Wamen, ini adalah masalah nasional, tetapi sangat relevan untuk Maluku. Karena apa? Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita juga sekarang ini masukkan itu dalam perencanaan mitigasi yang kita lakukan, dan juga kita juga masukkan juga proses adaptasi itu. Proses adaptasi yang kita lakukan seperti kita melakukan rehabilitasi terhadap mangrove-mangrove kita, bagaimana di pesisir-pesisir dan lain-lain, dan juga membangun spam air minum yang juga tahan terhadap kenaikan-kenaikan tersebut, kenaikan permukaan air laut, dan juga kontribusi terhadap mitigasi, seperti juga kita melakukan kontribusi terhadap pemeliharaan mangrove dan padang lamun yang juga menyerap karbon jauh lebih tinggi daripada hutan-hutan kita. Nah, ini juga relevan dengan nasional. Dan yang paling penting adalah 80% desa yang di pinggir pantai itu akan berdampak sampai pendidikan, kesehatan, sistem air minum, dan juga berbagai hal yang karena hanya permukaan satu. Dan kalau simulasi sepakat yang tadi Ibu bilang, itu 1 meter saja itu sebagian besar Aru tergenang, kabupaten. Kalau 2 meter, sebagian besar pulau-pulau kita hilang. Kalau di daerah yang daratan itu, mungkin mereka bisa bermigrasi dengan biaya yang rendah, tapi kalau kita di pulau-pulau kecil itu pulau-pulaunya hilang, sehingga biaya migrasi itu akan sangat mahal. Demikian Ibu Gama, para pemirsa.
4: Berarti ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali begitu ya, Pak Anton ya, ketika pulau kita bisa hilang dan itu juga merugikan daerah sebenarnya begitu ya, apabila pulau itu juga berpotensi ada tempat wisata di situ begitu ya, dan akhirnya ya, gimana lagi kita hanya bisa mengelus dada begitu. Tadi Pak Anton mengatakan bahwa pemeliharaan mangrove, padang lamun. Nah, kalau kita lihat di lapangan begitu, mangrove kita itu sudah dirusak loh Pak. Dan tidak ada penanaman kembali. Walaupun ada penanaman kembali, ya sampah numpuk di situ dan akhirnya tidak berkembang lah itu mangrove. Nah, bagaimana pemerintah provinsi sendiri melihat hal ini juga agar bisa menekan naiknya air laut ini Pak?
0: Ya, ini adalah salah satu persoalan yang harus kita atasi, dan kita juga melibatkan banyak kemitraan dengan berbagai dana-dana, kemitraan dengan luar negeri dan lain-lain untuk mengatasi masalah itu. Sehingga jika dilihat ada, kalau yang suka diving atau dan lain-lain, itu banyak sekali di pinggir-pinggir laut sekarang kita ini ada sebuah pembibitan-pembibitan kembali mangrove yang sudah rusak dan lain-lain. Nah, itu semua itu dalam rangka menjaga abrasi terhadap permukaan air laut, dan juga sekaligus berkontribusi terhadap penyerapan rendah karbon yang itu ya. Dan program-program nasional dan Pak Petra dan Skala semua ini sementara membantu kita juga di dalam hal-hal tersebut.
4: Apakah sudah ada pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang ya rawan begitu, Pak?
0: Iya. Jadi kita punya aplikasi sepakat yang secara makro, itu kita bisa melakukan simulasi yang tadi saya katakan 1 meter, 2 meter dampaknya seperti apa. Dan saat ini kita juga memiliki aplikasi yang namanya Grakti. Itu graduasi kemiskinan. Jadi bagaimana itu kita menyatukan semua seluruh data yang di Indonesia, indeks desa dan juga data SEN dan juga tentang program-program yang penting menurut Bappenas dan lain-lain. Itu dia langsung kita bisa melihat dampaknya langsung ke KK, kepala keluarga miskin desil 1, 2, 3 dan juga melihat dampaknya terhadap desa. Sehingga aplikasi sepakat yang secara makro yang dibuat oleh Bappenas di tingkat nasional itu kita masukkan sampai ke tingkat kepala keluarga dan desa. Dan kita sementara membangun ini sudah 99% selesai. Dan mungkin juga kami akan tawarkan kepada Bappenas supaya apa itu terintegrasi untuk seluruh Indonesia sehingga dampak-dampak itu bisa masuk sampai ke implikasinya kepada kepala keluarga dan desa itu bisa kelihatan. Demikian Ibu. Ya,
4: luar biasa sekali, kita tunggu Pak ya 100%-nya agar siap. Bisa diaplikasikan begitu. Pak Wamen ya. Saya ke Pak Petra. Aduh, mohon maaf Pak. Pak Petra, kita bicara soal skala. Ya sebelum berkelanjutan ya Bapak, jelasin sedikit dong buat pendengar kita, skala itu apa sih sebenarnya?
6: Dengan senang hati, terima kasih Bu Gama. Program Skala adalah salah satu program kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Berlangsung rencananya selama 8 tahun, sudah dimulai sejak 2023. Kalau dari perspektif kami, program seperti Skala ini adalah salah satu wujud pemerintah perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah. Dan bersyukur sekali bahwa kami diarahkan oleh Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk fokus di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku. Nah, dalam pelaksanaan program ini memang tujuannya adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan disparitas antar wilayah, terutama dengan menyorot pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat rentan. Nah, berbicara masyarakat rentan, inilah yang mengapa mulai kita lihat permasalahan kenaikan muka laut, karena dengan sendirinya akan meningkat masyarakat yang rentan sebagai akibat dari kenaikan muka laut.
4: Masyarakat ini. Rentan ini siapa aja, Pak?
6: Jadi sebenarnya yang masuk dalam kategori masyarakat rentan ini termasuk teman-teman dengan disabilitas, lansia, perempuan dan anak, dan masyarakat adat. Nah, dalam hal ini bisa kita tambahkan juga masyarakat rentan, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir. Ya. Nah, proses yang dijalankan adalah betul-betul sebagai sebuah kolaborasi dengan mendukung berbagai upaya pemerintah pusat, termasuk salah satunya yang tadi Pak Anton sebutkan platform sepakat ini. Jadi alat-alat analisis, lalu penguatan pemanfaatan data yang ada di daerah sehingga betul-betul bisa disinkronkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dan juga yang prediktif ya, melihat apa yang keadaan-keadaan yang akan berpengaruh pada berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan seperti tadi yang Pak Anton katakan. Jadi banyak inspirasi juga dari daerah yang selanjutnya juga kami dukung atau fasilitasi untuk menjadi masukan juga untuk upaya atau kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Nah, tapi intinya adalah mendukung, jadi bukan menggantikan peran sama sekali ya.
4: Tidak menggantikan peran dari pemerintah.
6: Dari pemerintah, tapi mendukung di mana aspek-aspek yang masih misalnya membutuhkan peningkatan kapasitas, termasuk juga melihat apa yang dikembangkan di daerah lain sehingga bisa diterapkan, dan juga bagaimana supaya daerah lain bisa belajar dari Maluku.
4: Bisa dibilang program Skala ini mendukung penguatan kapasitas dari pemerintah daerah itu sendiri.
6: Betul,
4: Pak Petra, ya?
6: Betul. Jadi kami melihat berbagai aspek dalam tata kelola pemerintah, apakah itu dari pengelolaan data, dari data bagaimana data betul-betul dimanfaatkan untuk mempertajam analisa, dari analisa ke perencanaan, dan dari perencanaan ke penganggaran, termasuk sejauh mana kebutuhan anggaran yang ada di daerah untuk program-program pengentasan kemiskinan dan sumber-sumber pembiayaan apa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemerintah.
4: Mm-hmm. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Pak Anton, ini anggarannya sendiri sudah diplot atau seperti apa nih?
0: Jadi sepakat ini, skala ini adalah program kemitraan Australia dan itu ditentukan oleh salah satunya oleh Bappenas. Jadi kehadiran skala di Provinsi Maluku ini juga kontribusi Bappenas, Kementerian Keuangan bersama Kemendagri yang luar biasa dan itu sangat membantu pemerintah Provinsi Maluku dalam pengelolaan tata kelola dan juga bukan saja ini tentang standar pelayanan minimal dan berbagai macam yang kita buat di Maluku. Dan salah satu ini adalah mereka membantu kita dan juga bersama-sama dengan Kemendagri, Bappenas dengan seluruh provinsi skala di Indonesia yang tadi saya bilang sepakat itu sehingga kita punya basis data yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan aplikasi Grakti itu. Ya.
4: Edukasinya seperti apa? Karena kalau bicara soal program ini juga sebagian masyarakat baru mendengar loh Pak. Jadi untuk edukasi ada program ini dan itu bagaimana Pak?
0: Jadi selama ini di seluruh program-program dengan skala itu tidak pernah kita bekerja sendiri, tapi kita selalu melibatkan masyarakat, bahkan mereka melibatkan mereka di dalam musrenbang dan mereka berperan besar dan seluruh kabupaten kota dan juga masyarakat bahkan dalam konsultasi publik. Dan juga dalam ya konteks seperti ini mungkin bersama di RRI itu orang juga mengenal skala dan bagaimana peran Bappenas yang luar biasa juga bagi kami di Provinsi Maluku.
4: Jadi kebijakan-kebijakan itu tidak cuma di pemerintah aja begitu ya, tetapi tetap diturunkan kepada masyarakat melalui musrembang dan edukasi-edukasi lain gitu Pak ya. Saya ke Pak Wamen dulu nih. Aduh, selama ini kan perubahan iklim tuh sering kita pahami sebagai persoalan lingkungan saja, apalagi kita di wilayah timur yang kalau bisa dibilang informasinya ya tidak terlalu sevalid-valid itulah Pak ya. Jadi apa yang berubah ketika kenaikan muka air laut ini kita lihat sebagai persoalan pembangunan dan juga sosial ekonomi?
5: Jadi Bukama, kalau kita melihatnya hanya sebagai persoalan lingkungan, perhatian kita biasanya hanya berhenti pada pertanyaan seberapa tinggi air laut akan naik dan berapa luas daratan yang akan tergenang. Tapi kalau kita melihatnya sebagai persoalan pembangunan, pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih dekat dengan manusianya. Siapa yang terdampak? Sekolah atau puskesmas mana yang terganggu? Mata pencarian apa yang hilang? Dan siapa yang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan? Saya kembali lagi ngambil Demak ya, karena kita punya penelitian di sana. Di Sayung Demak misalnya, sekitar 6.600 hektar daratan telah tergenang permanen dan dampaknya juga menjangkau sekitar 330 sekolah. Ini menunjukkan bahwa yang kita hadapi ini bukan sekedar perubahan garis pantai, dampaknya juga tidak sama bagi semua orang. Keluarga miskin, lansia, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang hidup dari ekonomi pesisir biasanya mempunyai ruang yang lebih kecil untuk bisa beradaptasi. Karena itu jawabnya tidak cukup hanya dengan membangun tanggul misalnya. Risiko ini juga harus masuk ke dalam tata ruang, perencanaan, penganggaran, perlindungan sosial, dan juga penyediaan layanan dasar. Jadi intinya sebenarnya sederhana, kita harus bergerak dari sekedar menangani dampak menuju membangun ketahanan sejak awal. Ini saya bilang tadi, memang ketahanan ini, resilience ini bukan berada di belakang. Memang sejak awal, di titik nol ibaratnya, memang kita harus berbicara dan mulai berpikir mengenai ketahanan. Jadi itu kira-kira.
4: Sudah difokuskan lebih awal gitu Pak Wamen ya.
5: Jadi bukan added value, tapi memang main value-nya atau main ingredients-nya itu memang udah harus bicara mengenai ketahanan dan risiko ya.
4: Pak Anton, tadi sudah dijelaskan Pak Wamen itu banyak sekali ya masyarakat yang terdampak akan kenaikan muka air laut ini. Dengan melihat kondisi geografis kita di Maluku yang terdiri dari banyak pulau begitu ya, dari kawasan pesisir, tentunya tantangannya juga ya tidak mudah gitu ya. dalam menjaga layanan dasar dan juga mata pencarian masyarakat. Apa yang mau Bapak sampaikan begitu kepada masyarakat kita?
0: Iya, jadi permukaan air laut ini kita tidak bisa bicara juga ke depan. Karena saat ini juga masyarakat Maluku sudah merasakan itu. Bahkan di dekat kota Ambon saja, daerah wisata kita, misalnya kalau lihat Batu Capeu yang dulunya masih bisa, sekarang sudah tergenang. Karena di situ terjadi kenaikan permukaan air laut. Itu yang paling dekat. Tetapi di daerah-daerah pulau-pulau yang terkecil, itu tidak lagi kita berpikir bahwa itu sesuatu yang sangat jauh dengan kita. Tidak. Tetapi itu sementara kita rasakan. Oleh karena itu, mulai saat ini paradigma perencanaan kita itu selalu berbicara mengenai diversifikasi daripada mata pencaharian. Bagaimana pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan layanan dasar, kalau bisa juga memperhitungkan seluruh dampak daripada kenaikan permukaan air laut tersebut. Desa-desa yang 80%, belum lagi kita berbicara mengenai intrusi air laut yang semakin intens ke dalam sehingga mempengaruhi air minum, sanitasi, dan lain-lain. Jadi ini adalah persoalan besar di Provinsi Maluku. Sehingga masyarakat tidak lagi harus berpikir bahwa oh, ini nanti begitu jauh ke depan. Tidak, kita sementara merasakan di sini. Dan bisa dilihat di pulau-pulau dan dekat kota-kota Ambon itu sendiri. Banjir-banjir rob dan lain-lain yang lebih sering. Nah itu sudah terjadi saat ini. Sehingga pengambilan-pengambilan keputusan bukan hanya di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tapi per kepala keluarga, desa-desa itu pun pengambilan keputusan itu harus memperhitungkan dampak-dampak kenaikan permukaan air laut ini. Ya, terima kasih.
4: Ya, tentu masyarakat juga akan bilang kita tuh butuh aksi nyata gitu loh, bukan hanya butuh aplikasi yang sudah bapak-bapak buat lantas mengisi data dan sebagainya, tapi bagaimana dengan kita yang terdampak ini gitu, Pak?
0: Kalau Bapak pemirsa dan kemudian Ibu Gama melihat bahwa bagaimana yang kita lakukan langsung di masyarakat, yang tadi saya katakan bahwa edukasi itu seringkali di dalam musrenbang kita hadir di sana, yang melibatkan konsultasi publik, itu daya jangkau kita sampai ke sana. Tetapi aksi real itu kita harus sadar juga bahwa begitu besar keterjangkauan pulau-pulau itu, maka itu harus lebih intens dilakukan. Mungkin sampai saat ini aksi-aksi itu sudah dilakukan, tapi tadi kami juga berbicara, sempat berdiskusi dengan Skala. Mungkin ke depan ini adalah program-program edukasi dan komunikasi terhadap masyarakat itu akan kita juga melakukan secara intens, sehingga bukan hanya pelaku utama pencegahan ini berasal daripada pemerintah, tapi yang paling utama itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Demikian.
4: Ya, karena kita masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi bagaimana kita protek terhadap hal itu. Saya ke Pak Petra nih, Pak Petra. Luar biasa begitu ya obrolan kita di saat ini mengenai kenaikan muka air laut ini, dan tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Anton. Nah, dalam konteks Maluku, dukungan apa begitu yang dibutuhkan agar perencanaan dan layanan dasar ini lebih responsif terhadap risiko kenaikan muka air laut ini, Pak Petra?
6: Iya, terima kasih. Memang untuk terutama terkait dengan skala, karena kita mandat programnya memang difokuskan pada tata kelola pemerintahan. Jadi apa yang kami bisa kerjakan memang sesuai dengan mandat tersebut ya, Bu Gama. Nah, yang kami lihat memang adalah bagaimanapun juga penguatan analisis yang berbasis pada data yang kuat itu menjadi kunci pertama ya. Apalagi kadang kita melihat soal misalnya menyalahkan provinsi atau menekan provinsi, padahal ada pembagian kewenangan yang kadang tidak diketahui juga oleh masyarakat. Jadi apa yang masuk menjadi kewenangan provinsi, apa juga yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, untuk itu dari aspek analisis ini juga selanjutnya juga membutuhkan koordinasi, komunikasi lintas tingkatan pemerintahan maupun secara horizontal antar OPD-OPD. Nah, ini yang jadi bagaimana ini bukan masalah provinsi atau Pak Anton, ini betul-betul masalah kita semua. Tantangan kita semua, dan kalau tidak melalui proses komunikasi yang efektif, bagaimana kita bisa menghadirkan juga solusi-solusi yang dibutuhkan. Jadi itu yang saya lihat apa dengan kejelasan data dan informasi ini supaya kita semua apa istilahnya on the same page ya, apa dibaca dari halaman yang sama sehingga kita bisa melangkah dengan mantap bersama-sama untuk mengatasi masalah yang betul-betul apa krusial ini ya. Tadi Pak Anton juga katakan ini bukan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah dirasakan. Tapi Pak Wahmin katakan juga di Demak itu sudah ada lokasi-lokasi dengan genangan permanen 4 meter. Jadi betul-betul sudah tidak terlihat rumah-rumah yang tergenang.
4: Yeah. Jadi kalau untuk memetakan sesuatu memang kita butuh data yang valid gitu Pak ya.
6: Tapi tadi yang Ibu Gama katakan juga sangat penting bagaimana komunikasi ini. Jadi betul-betul diketahui bersama dan bahwa ini bukan sesuatu yang ya nanti 10-20 tahun biar itu urusan orang lain. Ini betul-betul sudah urusan yang harus kita tangani bersama pada saat ini.
4: Kita di Maluku ini kita tahu bersama wilayah kepulauan dan untuk menjangkau wilayah-wilayah terluar itu agak sulit Pak. Butuh waktu, butuh ruang dan tentunya butuh transportasi. Yang kita tahu sendiri transportasi kita juga ya belum memadai seperti yang ada di wilayah barat gitu kan Pak. Nah untuk pemetaan itu sendiri bagaimana dari apa ya skala sendiri menjangkau keseluruhan Maluku untuk memetakan hal itu.
6: Jadi untuk skala sendiri untuk menjangkau memang saat ini kami baru fokus di tingkat provinsi. Karena provinsi sendiri punya peran koordinasi pembinaan dan pengawasan. Jadi dengan penguatan kapasitas Korbinwas ini dan mohon koreksi kalau salah ya Pak Anton, tapi dengan penguatan kapasitas Korbinwas ini jadi bisa melibatkan berbagai daerah yang memang susah terjangkau. Saya sendiri lahir besar di pedalaman Papua, Bu Gama. Jadi masalah interkonektivitas, masalah komunikasi, masalah akses ini memang sesuatu yang memang sangat penting. Tapi ini juga yang dengan peningkatan kapasitas analisis yang ada di provinsi yang tadi Pak Anton ceritakan itu sebenarnya Pak Bappenas mempresentasikan ini melalui di PBB juga ya Pak. Jadi Indonesia sebenarnya salah satu negara pertama yang punya kapasitas analisis kenaikan muka laut yang digabungkan dengan kondisi sosial ekonomi karena kekuatan data yang ada untuk melihat ini dampaknya secara sosial ekonomi seperti apa. Nah tidak banyak negara yang sudah punya alat analisis seperti ini. Betul
4: ya Pak Wahmin? Pak Wahmin bisa menambahkan begitu karena kalau bicara sosial ekonomi kita juga butuh transportasi dong Pak ya. Sedangkan di Maluku ya tidak seperti yang fasilitasnya tidak seperti yang ada di barat begitu. Nah bagaimana Pak Wahmin melihat hal ini karena kalau transportasinya juga tidak memadai ya sosial ekonomi itu juga akan tidak berjalan dengan baik gitu Pak.
5: Jadi memang masalah konektivitas nih bukan hanya masalah di Maluku saja ya. Saya sudah lihat di berbagai provinsi di Indonesia, mau yang barat, mau yang timur, mau yang tengah, konektivitas is really an issue. Kalau bicara mengenai Maluku misalnya, karakter Maluku memang berbeda. Di wilayah kepulauan banyak pemukiman, pusat ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, pelabuhan dan jalan itu berada di pesisir. Bahkan satu pelabuhan atau satu fasilitas kesehatan bisa melayani masyarakat dari beberapa pulau sekaligus. Jadi saya rasa ini konektivitas jadi utama. Jadi kalau satu titik terganggu, dapat dampaknya itu dapat menjalar ke wilayah lain. Dalam skenario misalnya kenaikan muka air laut 100 cm di Maluku misalnya, kajian kita itu menunjukkan potensi dampak terhadap 2.511 lansia, 1.119 perempuan kepala keluarga, 373 penyandang disabilitas, 14 fasilitas kesehatan dan 41 sekolah. Dan angka ini angka nyata nih Bu Gama. Penting, tapi yang lebih penting lagi adalah manusia dan layanan di balik angka itu. Karena itu kalau kita tidak bisa pastinya pakai satu resep yang sama untuk semua pulau. Kita harus melihat tingkat paparannya, siapa yang tinggal di sana, layanan apa yang tersedia dan yang penting lagi bagaimana konektivitasnya. Dan apa fungsi strategis pulau tersebut. artinya kemudian harus masuk ke tata ruang perencanaan dan anggaran tentunya. Mm-hmm. Jadi memang masalah konektivitas sekali lagi bukan masalah yang hanya khusus ada di Maluku. Mm-hmm. Dan ini saya rasa menjadi juga ingat peringatan bagi atau menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Mm. Karena kan Pak Presiden kita menginginkan pertumbuhan ekonomi tahun 2029 kita sampai 8%. Dan itu tidak akan tercapai kalau pertumbuhan di daerah tidak tinggi. Karena pada akhirnya ujung tombak, wajah pelayanan masyarakat, wajah pertumbuhan ekonomi itu ada di daerah. Kalau di pusat, kita hanya mengatur norma, standar, regulasi. Tapi semua itu akan ditarik ke daerah untuk diimplementasikan di daerah.
4: Seperti yang disampaikan Iwan Fals gitu Pak Wamen ya, pembangunan yeah. itu harus dimulai dari desa.
5: Betul, karena memang wajah negara ini, kalau mau maju, pelayanannya bisa bagus atau tidak, itu bukan dari pusat lihatnya, tapi dari daerah. Bagaimana teman-teman apa warga Maluku bisa mendapat layanan kesehatan. Nanti indeksnya itu bukan indeks dari Jakarta, tapi indeks yang ada di Maluku. Yeah. Dan itu jadi indeks nasional. Jadi wajah, semakin bagus wajah atau pelayanan masyarakat di daerah-daerah, semakin tinggi indeks pelayanan masyarakat secara nasional. Hmm.
4: Jadinya Pak Wamen, kita tuh membutuhkan pendekatan kebijakan ya dan juga perencanaan yang lebih spesifik ya.
5: Betul, dan tidak bisa one size fits all, Bu. Karena masing-masing resikonya beda, kondisi topografisnya beda, dan itu yang sebuat ya semuanya memang demikian ya, menjadi pemerintah semakin lama semakin susah, bukan semakin mudah. Karena semua problem itu datang bersamaan, gak bisa dipilih dulu Bu, yang ini dulu nanti selesai. Semua datang bersamaan pada satu titik yang sama. Dan yang penting pada saat mengadres, jangan ada sampai yang tertinggal. Ini kan katanya motonya SDG, Sustainable Development Goals, no one left behind gitu.
4: Luar biasa sekali. Ini kita butuh banyak kepala dong Pak ya. Dan juga butuh apa ya, support juga dari masyarakat itu sendiri gitu. Saya ke Pak Anton ini, sejauh mana begitu Pak Anton pemerintah Provinsi Maluku ini memetakan wilayah dan juga masyarakat yang paling rentan lah kalau bisa dibilang seperti itu, dan apakah data seperti sepakat yang tadi sudah Bapak sampaikan itu dapat memperkuat pemetaan tersebut?
0: Terima kasih Bu Gama. Yang tadi saya katakan sepakat bisa membantu kamu dengan skala makro, dan kita bisa memetakan dengan tepat di mana wilayah-wilayah itu terdampak. Nah, dengan aplikasi yang kami sebut sebagai aplikasi gratis, saya berikan contoh. Kita bisa langsung menganalisis kepala keluarga di desil 1, yaitu desil yang paling miskin.
4: Desil 1 itu desil yang paling miskin?
0: Iya, yaitu yang berpendapatan 10% paling rendah.
4: 10% paling rendah. Jadi, itu kira-kira berapa itu Pak?
0: Jadi kalau di Maluku misalnya kita contoh ya, untuk 5, satu keluarga yang desil pertama dengan 5 anggota keluarga, itu dengan artificial intelligence, dan di data-data indeks desa dan juga data sen dan indeks wilayah tersebut, kita bisa langsung tahu misalnya salah satu keluarga dengan 5 anggota keluarga di situ, dia akan terdampak terhadap air minumnya, MCK, rumahnya milik sendiri, kemudian akses mereka terhadap sekolah, pendidikan karena tadi konektivitas yang ibu mungkin terancam, dan juga pekerjaan kepala keluarga tersebut harus didiversifikasi. Nah, sampai kepada titik kepala keluarga dan desa, itu dapat kita lakukan dengan menyatukan data tersebut dan kemudian disatukan dalam artificial intelligence. Nah, itu pemetaan ini seperti yang Pak Petra dari Skala sebutkan, itu sangat penting. Karena dengan dana yang terbatas, prinsipnya dalam perencanaan adalah di mana kita mengalokasikan itu yang memiliki dampak yang terbesar dan harus akurasinya tinggi, sehingga efisiensinya dan efektivitasnya itu tinggi. Demikian itu.
4: Dengan dana yang terbatas, apakah ini juga pemerintah daerah sendiri akan pusing begitu untuk melakukan pemetaan? Atau apa memang butuh tambahan anggaran lagi dari Pak Wamen gitu ya?
0: Saya kira ini hembusan udara segar ketika Pak Wamen bersama dengan kita.
4: Luar biasa sekali. Kita beri aplaus ya buat Pak Wamen ya.
0: Dengan Pak Petra, ini bukan masalah Maluku sendiri, tapi masalah nasional. Ibu Gama dan pemirsa bayangkan, Pulau-Pulau Aru itu adalah daerah yang perbatasan negara. Sehingga ketika kenaikan permukaan air laut dan batas-batas negara itu juga adalah dihitung dari situ, maka pemerintah nasional akan sangat serius. Di Maluku ini ada punya perbatasan negara dengan beberapa negara yang lain, dan pulau-pulau kecil begitu dia hilang, maka kita juga bermasalah dengan hal-hal tersebut yang isu nasional. Sehingga mau tidak mau, saya kira Pak Wamen sedang melihat di Demak, dan kali ini beliau datang dan melihat model-model di Pulau Kecil dan masalah. Saya yakin bahwa Bappenas dan juga Skala akan juga bersama-sama dengan kita. Karena ini bukan masalah Maluku, ini adalah masalah nasional. Terima kasih.
4: Pak Wamen mau ditambahkan begitu, atau Pak Wamen mau keliling Maluku dulu atau gimana nih?
5: Iya, kalau ada waktu mau keliling Maluku. Tapi memang betul, ini bukan masalah Maluku, ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah dunia sebetulnya, kenaikan permukaan air laut kan ada mengenai isu gas rumah kaca yang semakin besar, semakin panas. Jadi memang ada Kyoto Protocol yang mengharuskan kenaikan tidak boleh lebih dari berapa derajat. Jadi ini memang semuanya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita membuat masyarakat ini bukan hanya sebagai objek tapi juga subjek. Ya. Harus ada berada bersama kita sejak dari awal. Jadi bukan hanya kita menempatkan masyarakat sebagai objek dan kemudian ada semacam dilingkupi yang imun, tapi mereka harus jadi bagian dari kita. Jadi memang pemerintahan yang modern ini kan pemerintahan yang melibatkan semua masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah saja. Dan saya rasa perlu sekali pendidik public education, Pak. Ya. Harus sama jalan sama kencangnya jalannya dengan upaya-upaya mitigasi. Karena ini bagian dari upaya mitigasi, public education.
4: Benar. Pak Anton, upaya mitigasi begitu. Nah, ke depan ini langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku sendiri agar masyarakat pesisir itu lebih siap menghadapi risiko kenaikan muka air laut ini seperti apa?
0: Jadi yang tadi dikatakan bahwa ada proses mitigasi, proses mitigasi itu adalah bagaimana kita juga berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca tadi, tapi juga ada proses adaptasi. Nah, relevansi di Provinsi Maluku ini salah satunya adalah kita juga di proses adaptasi tersebut. Nah, adaptasi itu kita lakukan dengan yang tadi saya katakan itu. Misalnya real dalam waktu dekat dan juga nyata di depan itu adalah rehabilitasi mangrove. Karena abrasi yang terjadi, kemudian dampak gelombang yang semakin kuat, dan kemudian intrusi air laut itu, nah itu akan juga kami bisa atasi dengan mangrove. Itu salah satu contoh. Dan juga dengan metode-metode seperti pembangunan air minum, sistem air minum yang lebih tahan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian kalau ibu dan masyarakat juga lihat tanggul-tanggul bencana di daerah-daerah, sampai di daerah-daerah pesisir itu juga ada di sana. Itu sebenarnya dalam rangka melakukan adaptasi terhadap hal tersebut. Tapi jangan lupa bahwa kita juga hanya tidak meminta program nasional dan itu karena, tapi kita juga Maluku memiliki kontribusi yang luar biasa. Jika di daerah-daerah daratan itu mereka juga memberikan kontribusi terhadap proses mitigasi terhadap penurunan gas rumah kaca itu adalah hutan dan lain-lain. Tapi kita ini padang lamun, kita punya mangrove dan lain-lain. Itu memiliki berkali-kali lipat kemampuan daya serap terhadap karbon yang juga yang juga memberikan kontribusi terhadap bagaimana mencegah penurunan emisi karbon yang menyebabkan rumah kaca tersebut. Jadi langkah real kita itu dua sisi tersebut, mitigasi dan adaptasi sementara kita jalankan. Tetapi tentunya kami minta dukungan dari seluruh, bahkan seluruh dunia di global dan juga nasional, dan semua yang kita bisa berkolaborasi. Demikian, bukan?
4: Baik. Pak Wamen, ini butuh dukungan begitu ya. Bahkan ke global pun kita butuh dukungan nih, Pak Wamen. Tentunya juga pemerintah itu tidak mungkin melakukan semua intervensi itu sekaligus dan juga untuk menentukan wilayah masyarakat dan layanan dasar itu ya harus menjadi yang mana yang menjadi prioritas begitu, Pak Wamen. Dan tentunya data juga berpengaruh nih ya, membantu juga mengambil keputusan.
5: Baik, jadi betul Bu Gamar, kita tentu tidak mungkin melakukan semua intervensi sekaligus. Karena itu prioritas harus ditentukan dengan melihat paling nggak tiga hal secara bersamaan. Satu, seberapa besar wilayah terpapar, seberapa rentan masyarakatnya, dan ketiga, seberapa penting layanan yang terancam. Jadi wilayah misalnya dengan genangan paling luas belum tentu otomatis menjadi prioritas pertama. Bisa jadi ada wilayah yang lebih kecil tapi di sana terdapat banyak keluarga miskin sekolah, puskesmas, sumber air bersih, atau pelabuhan yang melayani beberapa pulau. Dalam konteks Maluku, fungsi strategis seperti ini sangat penting. Disinilah data jadi sesuatu hal yang betul-betul membantu kita. Peta kenaikan muka air laut dapat dipadukan dengan DTSEN, data kependudukan, sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan program daerah melalui SMAKAT. Dengan begitu, kita tidak hanya melihat di mana air akan masuk, tapi juga siapa yang akan terdampak dan layanan apa yang paling berisiko. Tapi data tentunya tidak boleh berdiri sendiri, Bu Gamat. Asis analisis tetap harus diverifikasi. Nah, ini dia, bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Data memang bisa memberi kita arah, sedangkan pengetahuan lokal memastikan benar-benar keputusan itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi memang harus dipadu, ada apa namanya overlay antara data nasional dengan asesmen pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga kemudian bisa dapat betul-betul suatu keputusan yang komprehensif.
4: Luar biasa sekali. Saya ke Pak Petra, ini wilayah di Maluku sendiri, ini wilayah mana yang sudah dipetakan yang menjadi wilayah rawan begitu, Pak?
6: Ya, karena memang daerah kepulauan ya, jadi semua daerah
4: semuanya
6: masuk ya, termasuk rawan yang diperhitungkan di situ, yang seperti yang dikatakan Pak Wamen ya, dengan tambahan data sosial ekonomi dan sebagainya baru bisa dilihat. Ada pulau yang rentan, tetapi tidak banyak penduduk di situ dibanding dengan daerah yang cukup banyak penduduk, apalagi penduduk yang masuk di desil-desil terendah, maka membantu untuk mengarahkan mana yang perlu menjadi prioritas.
4: Jadi kita tidak hanya melihat satu wilayah aja begitu ya, tapi keseluruhan Maluku karena memang wilayah pesisir gitu. Baik. Pak Anton, ini saya mengarah ke Pak Anton terus nih. Kalau dari sisi daerah begitu, tadi sudah Pak Anton sampaikan bahwa butuh dukungan dan sebagainya. Ya, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan begitu agar perencanaan berbasis data ini tuh bisa benar-benar diterapkan di Maluku nih, Pak Anton?
0: Iya, jadi yang saya sebutkan tadi bahwa jika dampak kepada pulau-pulau besar itu mungkin butuh pergeseran penduduk, itu biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan sebuah beberapa pulau dan banyak pulau yang hilang. Nah, oleh karena itu biaya dilakukan harus cukup besar. Karena itu kami tidak tinggal diam. Karena saya tadi katakan juga ini adalah sebuah persoalan global nasional dan kita tidak tinggal diam. Mengapa tadi Skala membuat data dan kami juga membuat data? Karena kita bisa berkolaborasi dengan seluruh di tingkat global maupun juga di tingkat nasional. Pak Wamen tidak akan percaya saya jika saya hanya berbicara seperti ini. Tetapi kalau saya menunjukkan dari SMAKAT dan tadi Pak Wamen bilang, dan jadi dari aplikasi Grakti kita yang real, dari data-data sumber yang jelas, dan kemudian juga dapat dianalisis dengan artificial intelligence, dengan sumber yang ketat, dan kemudian kita mengacu kepada hal tersebut, maka disitulah awal daripada kolaborasi dengan seluruh dunia dan juga dengan nasional. Nah, itu yang
4: berarti saya bisa notice yang paling dibutuhkan itu adalah anggaran gitu, Pak Wamen ya. Baik, setelah ini mungkin bisa ya bisik-bisik begitu ya sama Pak Wamen agar ada tambahan anggaran. Ini Pak Wamen, untuk memastikan data dan juga analisis dari pusat itu benar-benar digunakan gitu untuk digunakan pemerintah daerah untuk menentukan ya prioritas pembangunan itu seperti apa untuk memastikannya.
5: Jadi Bu Gamat, kuncinya sebetulnya adalah jangan menempatkan daerah hanya sebagai penerima hasil analisis. Pemerintah daerah harus dilibatkan sejak awal karena mereka lah yang sebetulnya paling memahami kondisi lapangan. Data dari pusat perlu dipadukan dengan data daerah, perlu dipadukan dengan kondisi wilayah, sekolah dan fasilitas kesehatan, infrastruktur, kelompok rentannya, konektivitas antar pulau, sampai juga pada program yang sedang berjalan. Pemerintah daerah juga harus memiliki ruang untuk memverifikasi data tersebut. Karena ada banyak kondisi lapangan yang mungkin belum tertangkap secara penuh oleh sistem nasional. Nah, setelah itu hasil analisis jangan berhenti dalam bentuk laporan atau dashboard. Kita harus menerjemahkannya menjadi sesuatu yang langsung bisa dipakai, misalnya peta wilayah prioritas, masyarakat dan fasilitas yang berisiko, pilihan intervensi, dan juga konsekuensi anggarannya tadi kemarin. Jadi prinsipnya bukan pusat memberikan data lalu daerah mengikuti, yang kita perlukan adalah pusat dan daerah membaca data yang sama, on the same page satu Pak, Pak Petra, memahami persoalan bersama, lalu kemudian sama-sama menentukan prioritas berdasarkan kondisi nyata daerah. Kalau kita libatkan, saya yakin tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah apabila diputuskan oleh pemerintah pusat.
4: Luar biasa sekali, emang harus seperti itu Pak Wamen ya. Pak Petra, ini dari pengalaman program Skala begitu dalam mendukung penguatan pembangunan dan juga layanan dasar di daerah, apa begitu yang Pak Petra lihat yang perlu diperkuat agar data dan juga hasil analisis ini itu tidak berhenti pada tahap perencanaan aja gitu Pak Petra ya, tetapi benar-benar diterjemahkan dan juga menjadi kebijakan, juga penganggaran dan layanan yang responsif begitu bisa dibilang bagi masyarakat.
6: Bagaimanapun juga untuk menyediakan pelayanan yang responsif, inklusif dan berkualitas memang membutuhkan dasar fondasi data yang baik. Dan yang salah satu yang kami lihat itu apalagi dengan keterbatasan resources yang ada, data menjadi semakin penting. Dulu ada anggapan yang penting ada data lalu kita pakai saja kan. Tapi ketika kita memanfaatkan data yang tidak berkualitas, menghasilkan keputusan yang juga tidak berkualitas. Nah, yang kita bisa lihat kenyataan yang terjadi sekarang dengan kapasitas analisis yang meningkat, misalnya di NTB, interaksi pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, misalnya terkait dengan pengadaan rumah layak huni. Dengan adanya platform analisis seperti ini, akhirnya bisa ditetapkan bukan saja siapa yang paling layak untuk menerima rumahnya, tetapi juga lokasi yang paling baik untuk menghindari ke depan adanya jangan sampai tergenang dan sebagainya. Ini semua kan kembali ke data, kekuatan data, tapi lalu kapasitas menganalisis dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tajam. Jadi dalam hal ini juga mengikuti tadi apa yang disampaikan Pak Wamen, bahwa rekomendasi yang dibutuhkan itu justru harus dari daerah ya Pak Wamen. Jadi salah satu yang saat ini juga sedang berjalan adalah penguatan kapasitas.

0: Dengan data dan fakta yang kuat sehingga susah betul-betul membantu pemerintah pusat juga untuk menanggapi dengan kebutuhan-kebutuhan kita.
1: Karena pemerintah pusat tentu butuh data yang valid, kita dengan otot gitu Pak ya.
0: Kadang ya.
1: Oke, dan ya hasil analisis ini juga tentunya kalau valid ya bisa langsung masuk ke RPJMD itu sendiri gitu. Pak Petra ya. Baik, saya ke Pak Wamen nih. Ini kita sudah di 54 menit ya. Jadi pertanyaan terakhir untuk Pak Wamen, setelah mendengar langsung nih pengalaman dari informasi yang disampaikan oleh Pak Anton sendiri, bagaimana wilayah kepulauan di Maluku itu yang tentunya kita butuh mitigasi, apa yang seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah nih Pak Wamen?
2: Jadi menurut saya pengalaman masyarakat ini mengingatkan kita bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada proyeksi dan angka. Di balik peta risiko itu ada rumah, pekerjaan, sekolah, kesehatan, macam-macam ya. Karena itu suara masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan, terutama suara kelompok miskin dan rentan. Kita perlu tahu bukan hanya di mana risiko berada, tapi apa yang benar-benar mereka alami dan bentuk intervensi apa yang paling mereka butuhkan. Pada saat yang sama, setiap investasi pembangunan juga harus mulai memperhitungkan risiko iklim sejak awal. Data kenaikan muka air laut perlu kita padukan dengan data sosial ekonomi, infrastruktur, dan program daerah, dan macam-macam lah. Dari situ kita bisa menentukan fasilitas mana yang perlu dilindungi, diperkuat, dan apabila yang diperlukan direlokasi. Dan tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan mitra pembangunan harus bekerja sama. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat masyarakat mampu bertahan, tapi memastikan mereka tetap bisa bekerja, belajar, memperoleh layanan kesehatan, dan memperoleh kehidupan lain. Jadi di balik angka itu ada manusianya. Itu saya rasa yang harus kita betul-betul pegang. Bukan sekedar angka di dashboard gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Wamen, luar biasa sekali ya obrolan kita di hari ini. Tapi saya juga ingin sepertinya tidak cukup kalau saya tidak mengambil satu pernyataan atau pernyataan dari Pak Anton sendiri begitu. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat kita, atau memang saat ini juga pemerintah Provinsi Maluku sudah benar-benar siap begitu untuk memitigasi dan juga edukasi kepada masyarakat kita di wilayah pesisir.
3: Iya, terima kasih Ibu Gama. Jadi bagaimana sebuah daerah dikatakan dia bisa bertahan terhadap bencana atau kenaikan permukaan air laut, itu yang paling penting adalah bukan hanya kita sadar terhadap geografisnya, tetapi institusi, yaitu di masyarakat itu sendiri, kelembagaan. Jadi ada faktor-faktor institusional yang termasuk adalah kemampuan masyarakat, kesadaran mereka, dan juga kemampuan ekonomi atau kemampuan lainnya, pendidikan mereka untuk menyadari hal tersebut, dan kita semua sadar hal tersebut. Nah, kehadiran Pak Wamen, kehadiran Skala dan Provinsi Maluku ini, kita masuk ke dalam dua sisi tersebut, bukan hanya mengatasi hal-hal fisik, tapi juga kita ingin membangun sebuah kesadaran di tengah masyarakat untuk bagaimana sebuah jika terjadi bencana atau kenaikan air laut, kekuatan institusional di masyarakat itu sendiri, pengambilan keputusan di tingkat desa, kesadaran kepala keluarga, dan bagaimana masyarakat itu sendiri memutuskan, merespon hal-hal tersebut. Pak Wamen katakan bahwa di balik semua analisis kita ini ada sebuah masyarakat yang real, dan kita memang harus menuju kepada sana, ke arah sana. Mudah-mudahan pagi perbincangan kita ini salah satu edukasi kepada masyarakat Maluku, dan mungkin disiarkan kan di seluruh nasional juga bisa membuat sebuah sesuatu yang baik untuk masyarakat Maluku di hari ini.
1: Baik, di balik kebijakan itu tentu peran utamanya adalah kita sebagai masyarakat begitu ya, bagaimana bisa mengubah mindset kita agar melihat persoalan itu dengan baik gitu. Pak Anton ya, dan di 2 menit tersisa ini saya ingin closing statement dari bapak-bapak bertiga gitu ya, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga masyarakat Maluku di pagi ini. Pak Wamen, silakan.
2: Pesan saya sederhana Bu Gamar, kita tidak perlu menunggu air datang lebih tinggi untuk mulai bersiap. Maluku adalah wilayah kepulauan, laut adalah bagian dari kehidupan, sumber daya kehidupan sekaligus penghubung antar pulau. Karena itu menghadapi kenaikan muka air laut bukan berarti kita takut kepada laut, justru kita harus belajar lebih cerdas bersama perubahan yang sedang terjadi.

0: kita punya data, kita semakin memahami resikonya. Sekarang tugas kita adalah menggunakan pengetahuan itu untuk menentukan di mana kita membangun, apa yang harus kita lindungi, dan siapa yang harus mendapat perhatian lebih dulu. Dan yang paling penting, jangan sampai mereka yang sudah rentan hari ini menjadi pihak yang paling berat menanggung perubahan iklim besok. Pembangunan harus membuat masyarakat Maluku lebih siap, lebih tangguh, dan tetap memiliki masa depan di pulau-pulau yang mereka cintai.
1: Baik, Pak Petra, silakan Pak.
2: Terima kasih. Apa perspektif saya mungkin bahwa menghadapi tantangan-tantangan yang besar butuh proses dan kapasitas komunikasi yang efektif. Dan dalam hal ini data itu menjadi begitu kunci, karena itu yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi antar level, antar dan untuk betul-betul mengangkat kepentingan bersama untuk membangun sebuah aksi bersama juga. Jadi apa, kembali lagi fondasi data ini menjadi menurut saya menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan masyarakat kita.
1: Komunikasi data itu adalah dua hal yang sangat penting, begitu Pak Petra ya. Baik, penutup Pak Anto silakan.
3: Ya, jadi kenaikan permukaan air laut ini bukan hanya masalah sebagian masyarakat, tapi keseluruhan, baik pemerintah dan masyarakat. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Maluku, ini adalah hal yang real yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama. Dan kehadiran kami di sini bukan hanya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, tetapi adalah suatu gambaran tekad kami, baik dari sisi tingkat nasional, kemitraan, dan juga dengan pemerintah Provinsi Maluku, untuk mengatasi masalah real di masyarakat Maluku itu secara bersama-sama.
1: Iya, luar biasa sekali ya obrolan dengan bapak-bapak yang cakep di pagi hari ini. Semoga saja menghasilkan sesuatu yang berarti untuk Maluku di kali kedua kedatangan Wamen. Gitu ya. Oke. Dan hari ini pendengar, kita belajar bahwa permukaan air laut itu bukan sekadar tentang perubahan pesisir ya, tapi ini itu tentang rumah, sekolah, dan juga kesehatan, pekerjaan, penghidupan, dan juga masa depan masyarakat. Jadi bagi wilayah bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, ya tantangannya tentu tidak sederhana yang sudah disampaikan oleh Bapak bertiga tadi juga. Karena itu kita tidak perlu menunggu risiko menjadi bencana untuk mulai apa ya bersiap ya, yang disampaikan Pak Wamen juga, kita harus mulai di awal bukan di akhir. Dan tentunya kita juga perlu data untuk membaca risiko, perencanaan untuk menentukan prioritas, dan kolaborasi untuk menentukan masyarakat yang paling rentan dan tidak tertinggal begitu. Saya Nur Gawarpati ucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Selepas ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral.

0: membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan, sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa